0: 7 bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026. Ya. Hari-hari yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah, dan di sana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga para pendengar sekalian diberi kekuatan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memperbanyak amal ibadah, amal ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Baik, ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request dikirim melalui pesan singkat. Yaitu melalui SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor kami 08128 24 kali 846. Kemudian untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram di channel kami yaitu @livesuaraaliman 846 AM, untuk Telegram di channel @suaraaliman. Kemudian berikutnya yaitu untuk format atau urutan penulisan request yang benar, diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian yang berikutnya adalah surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian berikutnya untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, ya, dua juz saja, mulai surah yang ke-67 yaitu surah surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian yang berikutnya adalah batasan waktu untuk mengirimkan request, yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami akan mulai melihat request-request yang sudah dikirimkan. Pagi ini sudah ada beberapa request yang masuk. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan kami Syanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang direquest adalah surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan surah At-Taghabun. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan merequest surah Al-Hadid, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir, korinya sama. Ibu Ani di Rungkut merequest surah Al-Haqqah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Inilah ribu pendengar-pendengar yang sudah mengirimkan request. Baru saja masuk request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Syekh Hani Ar-Rifai. Dan apa ini ya, surat tidak jelas ya. Ini mohon diperjelas ya, surah Ar-Rahman dan surah apa. Baik, ikhwatul iman, kami segera siapkan surah-surah pada putaran yang pertama yang diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم

لي جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.

يشهد إن المنافقين لكاذبون.

موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan memasuki putaran yang kedua ya. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu request-request yang sudah masuk, yaitu dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Saud. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian dari Bu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban merequest surah Al-Haqqah Al-Ustaz Abu Usama dan Al-Ma'arij Al-Ustaz Syarifuddin. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba karya Ustaz Mubarak Bamualim. Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan karya Ustaz Mubarak Bamualim. Baiklah khotul iman, para pendengar setia Radio Saliman, kita awali putaran yang kedua ini dengan menghadirkan surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Saud. Insyaallah kita akan lanjutkan sampai kurang lebih pukul 9 nanti untuk penutupan ya. Dan kini kita dengarkan terlebih dahulu surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Saud. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih ada beberapa surah ya yang belum kami hadirkan, 4 surah ya. Insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita tutup. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman?
4: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
3: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
4: Cara pesannya gimana?
3: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
4: Oke deh, aku pesan sekarang.
3: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
5: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dan makanlah dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Allah memerintahkan kepada penduduk negeri Saba agar bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Namun mereka berpaling dari nikmat tersebut. Allah sebutkan pada ayat yang selanjutnya, fa'aradu fa'arsana alaihim saylal arami fabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dawati uqli khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin kalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujzi illal kafur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada mereka ketika mereka wa'aradu, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada mereka banjir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah dua kebun yang nikmat. Allah ganti dengan dua kebun yang berisi pohon yang pahit dan pohon athal dan juga sedikit dari pohon sidr. Yang demikian balasan bagi mereka yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan banyak sekali tentang ayat yang menjelaskan tentang rezeki Allah. Di dalam surat Saba Allah mengatakan kulu min rizqi rabbikum, makanlah kalian dari rezeki Tuhan kalian. Demikian pula di ayat yang lain dalam surat Rum Allah mengatakan Allahu ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu dhalikum, man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan rezeki bagi kalian, Allah yang mematikan kalian dan Allah yang menghidupkan kembali kalian. Apakah ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan atau berbuat seperti ini? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang mereka persekutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tanpa ada perhitungan. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Demikian pula Allah mengatakan kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi kulillah. Dalam surat As-Saba ayat ke-24 Allah mengatakan kembali, katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan di bumi. Katakanlah bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan tidaklah seseorang itu

0: mengeluarkan dari rizkinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, dan dia sebaik-baik yang memberikan rizki. Allah mengatakan di ayat yang lainnya, قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَزِكِينَ, dan di sisi Allah itu yang terbaik, yang lebih baik daripada Allah perkara yang memalingkan dan juga tijarah dan perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Ayat tersebut di atas menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan rizki, satu-satunya yang mengatur rizki di alam semesta ini. Tidak ada satupun ya yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan rizkinya. Maka hal pertama yang patut diingat agar seseorang itu tetap rizkinya dan juga Allah tambah adalah bersyukur kepadanya. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang Allah rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jikalau engkau benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang beriman agar mereka bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan ini bukti mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita beribadah kepada Allah, dan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga perkara pentingnya. Janganlah sampai kemudian kita melewatkan tiga perkara penting ini. Yang pertama itu i'tiqad, seseorang hamba itu beri'tiqad, berkeyakinan bahwasanya apa yang datang dari nikmat yang berasal atau nikmat yang datang kepada seorang hamba itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada satupun kucuran nikmat yang datang kepada seorang hamba kecuali semuanya datang dari Allah. Ya, tidak mungkin ada satu nikmat yang terlewatkan dari sisi Allah. Semuanya yang datang kepada seorang hamba dari sisi Allah. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang datang dari nikmat itu maka semuanya datang dari Allah. Tidak ada satupun yang tersilap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini, keyakinan yang utuh, yang meyakini bahwasanya semua nikmat datangnya dari Allah, akan menjadikan hati seorang hamba atau keyakinan seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang pertama di dalam kesyukuran seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, yaitu yuhdir al-abdu bi ni'matillah. Seorang itu menyebutkan nikmat Allah subhanahu. Allah menyebutkan dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian, maka sebutkan, sampaikanlah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari hadis yang hasan, Nabi bersabda, tahadduts bi ni'matillahi syukur. Mengucapkan, menyampaikan dengan lisan kita tentang nikmat Allah adalah bentuk kesyukuran. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya adalah bentuk kekufuran. Wa man lam yashkur al-qalil la yashkur al-kithir. Siapa yang tidak bersyukur terhadap perkara yang sedikit, dia tidak akan bersyukur pada perkara atau rezeki yang banyak. Wa man la yashkur an-nas lam yashkurillah la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atu baraka wal-furqatu adab. Jama'ah adalah keberkahan, dan furqah berpisah-pisah, bercerai-berai adalah adab dari Allah, atau adab adalah perkara yang jauh dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, at-tahadduts bin ni'matillahi syukrun. Ya, menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita adalah bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah meyakini di dalam hati kita, kita bersyukur dengan mengucapkan tentang nikmat tersebut, mensyukuri dengan kalimat Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan jangan seorang itu pelit, jangan seorang itu bakhil tentang mengucapkan nikmat atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Demikian pula yang ketiga, yastakhdim ni'matallahi fi ta'atillah wa mardatih. Yang ketiga, yaitu menjadikan nikmat Allah itu di dalam ketaatan kepada Allah dan keridhaannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fi ma'ataqallahu darul akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita semua, dan kejarlah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan bagi kalian di darul akhirah, di hari akhir kelak, bagi orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga lapis bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan semua nikmat datangnya dari Allah, dengan lisannya dia bersyukur kepada nikmat tersebut. Yang ketiga, nikmat itu dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu takwa. Ya, hendaknya seorang yang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia bertakwa kepada Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmatnya. Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayat Al-Quran. Di antara yang menyebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Allah jadikan baginya pintu keluar dari seluruh permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka, bagi siapa yang ia ingin nikmatnya itu terus langgeng kepadanya, bertakwalah kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Jangan ia kufur nikmat, jangan ia berpaling dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Akan tetapi banyak di antara mereka kadzabu, mengingkari nikmat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan urusannya, azabnya bagi mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, maka hendaknya seorang mengingatnya bahwasanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah jalan bagi seseorang itu akan terus dibukakan pintu langit dan pintu bumi sebagai perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kelanggengan nikmatnya kepada kita semua. Selain bersyukur, Allah perintahkan kita bertakwa kepadanya. Ya, bertakwa dengan melaksanakan perintahnya, senantiasa berada di jalannya, menjauhi larangannya, dan meninggalkan untuk berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain bersyukur, bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bertawakal, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan dia. Allah akan sempurnakan bagi dia rizkinya. Maka ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Janganlah sampai kemudian kita melupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kemudian kita lalai untuk bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, lau annakum, jikalau kalian semua tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Allah permisalkan rizki yang Allah berikan kepada kita dengan rizki yang Allah berikan kepada seekor burung. Ya, satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah cukupkan rizki bagi mereka. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung? Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Ia keluar dari sarangnya dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Wa taruhu bitana, dan ia kemudian kembali kepada sarangnya dalam keadaan kenyang, dalam keadaan ia membawa rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan rizki bagi setiap di antara kita. Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan seluruh rezekinya bagi setiap makhluknya. Tidak ada yang tersisa. Bahkan seekor burung pun Allah cukupkan rezekinya. Ya. Selain bersyukur, bertakwa, kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tidak lupa, kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh, وَقُلْتُ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Nuh, berkata Nuh dan berkatalah, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghaffara, maha pengampun. Yursiru sama'a alaikum idrara, Allah subhanahu wa ta'ala akan iringkan bagi kalian ya langit yang penuh dengan awan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ija'al lakum jannatin wa ija'al lakum anhara. Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada kalian harta benda, anak keturunan, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kalian kebun, sawah, ladang yang Allah aliri air di dalamnya sehingga itu bisa memberikan rizki dan makanan bagi kalian. Ayat ini pernah disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ada beberapa orang datang kepadanya bertanya kepadanya tentang beberapa hal yang menghampiri seseorang, ya, ketika seseorang didatangi musim kemarau yang panjang, seseorang yang sulit rizkinya, seseorang yang belum memiliki keturunan. Maka ayat ini dibaca oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, jawabannya adalah istighfar, mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah lancarkan rizki bagi kalian. Demikian pula Hud alaihissalam mengatakan, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yizidkum quwatan ila quwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ya, Hud alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, istighfar, minta ampunlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan kalian, rezeki kalian dengan menjadikan langit itu penuh dengan air hujan. Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada kalian kekuatan di antara kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dan menjadi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur, bertakwa, kemudian bertawakal, kemudian istighfar. Ya, jangan kemudian seorang merasa congkak dan sombong bahwasanya ia adalah orang yang tidak memiliki dosa. Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang ma'sum, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ia beristighfar setiap hari. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah qudwa bagi kita semua. Janganlah kemudian seorang itu merasa tidak mau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bagaimana seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Allah menyebutkan di dalam lisannya Isa alaihissalam, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikanlah kami rizki, sesungguhnya engkau zat yang paling baik menurunkan rizki kepada hambanya. Demikian pula Nabi alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmidzi, hadisnya hasan, addu'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi ketetapan yang telah turun dan belum turun. Ya, fa'alaikum ibadallah bidu'a, hendaknya kalian wahai hamba Allah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita, beliau setiap subuhnya bermohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiga perkara, yani ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang mulia, masih memohon di waktu subuh, di awal hari, ya, bermohon kepada Allah di antara rizqan tayyiba, rizki yang baik. Ya, Maka apabila seorang itu menginginkan rizkinya langgang, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rizki yang halal, rizki yang tayyibah, rizki yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah lima perkara ini. Ini yang pertama, bersyukur kepada Allah, ya, karena ini adalah kemestian seorang hamba. Janganlah dia meninggalkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, ini hendaknya dia bertakwa kepada Allah, karena takwa ini jalannya orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya rizki, bahkan dari jalan yang dia tidak pernah perkirakan. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Karena seorang hamba, dia hanya mampu berusaha, berikhtiar, dan ketetapan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena sejatinya seorang hamba, dialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak berbuat dosa. Maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunggu berpikir dia, saya pernah berbuat ini, berbuat itu, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, senantiasa bermohon, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lima perkara itu akan senantiasa langgeng bersama seorang hamba, dan akan hilang bersama maksiat, sebagaimana kaum Saba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan contoh. Di dalam syair disebutkan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tazilu an-ni'am wa hafid 'alayha bi syukri al-ilah fa innal ilahu shadidun niqam." Maka apabila engkau berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah, periharalah nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syadidun niqam, sangat pedih adabnya. Dan ketahuilah bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sempurnakan bagi setiap hambanya. Tidaklah seorang hamba itu sampai kepada ajalnya kecuali rezekinya telah sempurna. Maka hendaknya seseorang itu memperbaiki di dalam mencari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya Allah Subhanahu. Maka janganlah ia mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih berkata, "Inna ruhul quds nafatha fi ra'i." Sesungguhnya Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku, mengilhamkan kepadaku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmilu atau tastakmila ajalaha." Tidaklah satu jiwa itu wafat, Allah jadikan mati, kecuali Allah sempurnakan ajalnya. "Wa tastawibu rizquha," dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan baginya rizkinya. Allah sempurnakan ajalnya, artinya waktunya sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan, dan Allah sempurnakan rizkinya. "Wattaqullaha," dan bertakwalah kalian kepada Allah. "Wajmilu fit talab," dan hendaknya kalian perbaiki di dalam mencari rizki Allah. "Wala yahmilanna ahdukum istibta'a rizqi an yatulubuhu bima'siyatillah," dan janganlah membawa seseorang di antara kalian, janganlah menjadikan seorang di antara kalian lambatnya datangnya rizki kepada kalian itu, kalian mencari rizkinya Allah dari perkara yang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Fa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah didapatkan darinya rizki kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah seorang itu kemudian menjadikan alasan apapun di dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, "Man kanat al-akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat ad-dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu bayna 'aynayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu." Dan Allah jadikan dua perkara, barang siapa yang Allah jadikan baginya akhirat itu puncak pengharapannya, kepentingannya, Allah jadikan kelapangan, kecukupan di dalam hatinya, dan Allah liputi apa yang ia inginkan, dan Allah jadikan dunia berada di hadapannya. Akan tapi barang siapa yang menjadikan dunia kepentingannya, Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya, dan Allah cerai-beraikan urusannya, dan dia tidak didatangkan dari dunia kecuali apa yang telah Allah tentukan baginya. Maka janganlah seorang kemudian menjadikan kepentingan akhirat itu bukan kepentingannya, justru kepentingan dunia. Ya, maka kalau seorang ingin menjadikan kenikmatan itu ada padanya terus-menerus, maka ya hendaknya melakukan lima perkara tadi yang disebutkan, yakni bersyukur, bertakwa, tawakal, istighfar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat itu bagi orang-orang yang beriman, dan Allah cabut nikmat dari orang-orang kafir terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, bagi orang yang beriman, Allah jadikan kelanggengan, yakni nikmatnya Allah tetapkan di dunia, dan Allah akan balas mereka di surga yang seluas langit dan bumi. Nikmat yang belum pernah disaksikan oleh mata, belum pernah didengarkan oleh telinga, tidak terbetik pada hati seorang manusia. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, "Mathalul jannati alladhi wa'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilqa 'uqbal ladina taqaw wa 'uqbal kafirina nar." Ya, permisalan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa mereka mendapatkan rezeki Allah berupa makanan, dan mereka berada di tempat yang teduh. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun balasan bagi orang kafir adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka surganya orang kafir dan orang maksiat adalah dunia, sedangkan surganya orang-orang yang beriman adalah di akhirat kelak. Allah mengatakan ad-dunya sijnun mu'min. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, "wa jannatul kafir," dan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Maka disebutkan dalam surat Fatir, "Fal yadhunnuna illa sunnatallah sunnatal awwalin, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah terdapat perubahan dan pergantian terhadap sunnatullah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan permisalan bagi orang-orang yang mengkufuri, meninggalkan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, permisalan kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang pertama yaitu kisah kaum Saba. Allah berikan nikmat kepada mereka dengan dua kebun yang dipenuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengkufuri dan mereka berpaling dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan jannataini dawata uqli khamtin wa athrin wa syai'in min asidrin qalil. Allah ganti buah-buahan yang ranum, Allah ganti nikmat yang luar biasa, Allah ganti dengan pohon yang berbuah getir, dengan pohon asal, dengan sedikit dari sidr. Allah gantikan kenikmatan itu, dan Allah ganti dengan perkara yang sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua, ada sahibul jannatain yang pernah kami kisahkan, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Allah jadikan bagi mereka jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kilta al-jannatayni atat ukulaha wa lam tadri minha shay'an wa fajarna khilalahuma nahara. Ya Allah berikan nikmat yang luar biasa, dua kebunnya, sawah ladang Allah airi dengan pengairan. Ya, maka kemudian apa yang mereka kerjakan, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khabiyatun ala urushi wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Ya, maka ketika mereka berpikir bahwasanya apa yang mereka kerjakan, ya, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berbuat kezaliman terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala balikkan nikmat tadi berupa menjadi adab. Allah ganti semua yang nikmat yang menyenangkan berupa kesusahan. Ya, maka kemudian mereka mengatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya aku tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan bagi seorang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah pemilik ashabul jannah yang Allah kisahkan dalam surat Qalam, inna balawnahu kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimanna musbihin wala yastathnun fatafa alaihim taifun min rabbihim wahum na'imun faasbahat kassarim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan Allah memberikan kebun bagi mereka, namun mereka enggan untuk bersedekah, berinfak, memberikan makan terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka enggan mensyukuri nikmat mereka dengan berbuat kebaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rubah kenikmatan tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan nikmat itu menjadi adab. Ya, ketika mereka tidak mau memberikan sedikit dari nikmat yang Allah berikan, ilal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan miskin, maka Allah hilangkan surga mereka, balasan bagi mereka, dan kedzaliman yang mereka kerjakan terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala timpakan adab kepada Fir'aun dan juga tentaranya, dan juga kaum yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Allah keluarkan mereka dari sawah ladang, demikian pula mata air yang luar biasa, ya, harta dan juga tempat yang mulia. Kadzalika awrathnaha bani Israil, demikianlah kami jadikan bagi bani Israil yang berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka ketika mereka berpaling dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Hud alaihi salam mengingatkan kaumnya, fa akhraj, kemudian dikatakan, wattaqul ladina amaddakum bima ta'malun wa amaddakum bima an min bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaikum adzab yawmin 'adzim. Ketika Hud berkata kepada kaumnya, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian berupa hewan ternak dan anak keturunan kepada kalian, sawah, kebun, dan juga mata air yang mengairinya. Inni akhafu alaikum adzab yawmin 'adzim, aku khawatir Allah akan timpakan kepada kalian adab ketika kalian tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan adab bagi orang-orang, bagi kaum yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha lanharu lahu fiha min kulli thamarati fa asabahu asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah kalian mau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kalian, ya, kebun yang tumbuh padanya buah-buahan, kurma, anggur yang mengaliri air-air di bawahnya, ya, sehingga Allah tumbuhkan ranum padanya. Ya, ketika mereka sampai kepada usia yang lanjut, mereka memiliki dhurriyyatun du'afa, ya, keturunan yang lemah, ya, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Fa asabahun i'sarun fiha narun, Allah tiupkan angin yang kencang padanya, api yang berkobar-kobar, fahtaraqat, kemudian membakar semua apa yang mereka miliki. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tatafakkarun, semoga kalian mau berfikir terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah pertunjukkan bagi kalian. Maka setiap nikmat yang Allah berikan, di antaranya sawah ladang, pertanian, dan Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah pertanian. Ya, Allah berikan pada orang-orang kufar dan mujrim di dunia akan hilang, dan inilah sunnatullah bagi orang-orang yang mujrim berbuat maksiat kepada Allah, yang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dalam bentuk, di dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kemudian kita mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pada surat Saba menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam. Ya. Ada Allah sebutkan selain di dalam surat Saba, Allah menyebutkan di tiga tempat yang lain, minimal ada tiga, ada empat tempat yang Allah sebutkan tentang negeri yang Allah berkahi. Di dalam surat Saba Allah mengatakan وَجَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي بَارَقْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Allah jadikan di antara tempat kalian dan juga kampung yang Allah berkahi, yakni dimaksudkan adalah negeri Syam. Ya, kemudian di dalam surat Saba. Kemudian di yang kedua dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah bercerita di sini tentang Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekelilingnya. Demikian pula di dalam surat Al-Anbiya, wa najainahu wa lutan ila al-ardi alladhi barakna fiha lil alamin, dan Allah selamatkan dan kami selamatkan ia dan Lut di negeri yang Allah berkahi padanya. Dan demikian pula di dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan wa li Sulaimana riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi alladhi barakna fiha. Dalam surat Al-Anbiya, empat tempat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita, dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, al-ardh alladhi barakna fiha ya'ni Syam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya yang dimaksud negeri yang Allah berkahi itu negeri Syam. Yang negeri Syam meliputi sekarang ada di empat negeri, yakni ardhul Filistin, negeri Filistin, wal Urdun dan negara Yordan, Suria, negeri Syria, Lubnan, Lebanon, dan juz'un min Iraq, dan sebagian dari negeri Iraq. Ini adalah negeri Syam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula disebutkan dalam hadis, saya sebutkan salah satu di antara hadis tersebut. Nabi mengatakan Ya Tuba li Syam. Qalu ya Rasulullah, fa bima dhalika tilka malaikatullahi basitu ajniyatiha ala Syam. Maka beruntung bagi Syam, Nabi menyebutkan tiga kali. Kemudian sahabat mengatakan ya Rasulullah, mengapa demikian? Nabi mengatakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayapnya kepada negeri Syam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kami akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan pada negeri Syam, dan juga beberapa pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari kisah penduduk negeri Saba, sehingga kita bisa menyempurnakan pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita petik dari negeri Syam. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga.

baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil

ونفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن

فستعلمون من هو في ضلال

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan di masa ini adalah tentang usaha untuk memakmurkan suatu masjid. Maka di sana kita bisa melihat di berbagai masjid luar biasa, terkadang bangunannya begitu megah, akan tetapi yang memanfaatkannya, yang hadir mengikuti sholat jamaah 5 waktu adalah sangat sedikit. Sementara di sebagian masjid yang lain, karena begitu makmurnya, begitu banyaknya yang sholat, akan tetapi kemudian tidak terkontrol sehingga menimbulkan kegaduhan. Khususnya apabila suatu masjid mayoritasnya atau banyak dihadiri oleh anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin belum memahami keutamaan masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab-adabnya. Maka ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasulullah

Allahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita bandingkan secara begitu mendasar, maka sebenarnya masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat seorang untuk menenangkan dirinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga masjid adalah memiliki kehormatan yang mulia. Sebaliknya, maka pasar adalah memiliki keistimewaan hiruk pikuk, ramai dan gaduh, karena di dalamnya banyak terjadi transaksi jual beli, tawar menawar dan lain hal sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata beliau, iyyakum wa haishati al-aswaq, jauhkanlah oleh kalian dari masjid-masjid Allah itu adalah kegaduhan dan keributan pasar. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab di dalam masjid adalah tidak diperkenankan seorang berbicara kemudian dengan menggunakan suara yang keras, suara yang ribut, sehingga hal itu menjadikan masjid fungsinya, keadaannya berubah menjadi pasar yang merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayatnya Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada akhir-akhir bulan Ramadan, diriwayatkan oleh para sahabat, beliau keluar untuk memberitakan kepada manusia tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah keluar menuju masjid, ternyata beliau mendengar keributan di dalam masjid tersebut, maka beliau pun menyatakan Allah mengangkat ketentuan tersebut. Artinya, tanggal berapa, di malam berapa Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberitakan dengan begitu pasti. Akan tetapi, karena ketika itu adalah para sahabat, adalah ribut di dalam masjid, maka berita gembira itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari tiga hadis yang kita uraikan tadi, tampak bahwasannya memang masjid adalah satu tempat yang mulia yang harusnya dijaga keheningannya, dijaga kekhusyuannya, dijaga kebersihannya, sehingga tidak berubah wujudnya, bahkan fungsinya menjadi pasar, menjadi tempat bermainnya anak-anak, sehingga penuh dengan teriakan, penuh dengan keributan, bahkan ketika sholat jamaah dikumandangkan atau dilaksanakan. Na'udzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta disebutkan riwayat, suatu ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki Masjid Nabawi dan melihat dua orang bertengkar, mengangkat suaranya dengan tinggi-tinggi. Maka ketika dilihat seperti itu, maka Umar berkeinginan kuat untuk memukul mereka dengan sorban beliau. Akan tetapi, setelah difahami oleh Umar bahwasannya ini bukan penduduk Madinah, maka beliau pun menyatakan, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, seandainya kalian adalah penduduk Madinah, la auja'tukuma darba, niscaya kalian
akan aku hukum.

0: dengan pukulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang menjadikan masjid harus berbeda dengan pasar dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara masjid tersebut. Adapun tentang bagaimana adab kita membawa anak kecil atau melepaskan anak kecil untuk ke masjid, maka hal ini merupakan satu hal yang mulia. Kita mendidik, mengajari anak-anak kita untuk biasa menghadiri sholat jamaah, maka ini sesuatu yang mulia. Akan tetapi, apabila hal itu tidak menimbulkan madarat, menjadi mulia. Akan tetapi jika menimbulkan madarat, malah tidak terkontrol, menimbulkan kekacauan di tengah jamaah, maka hal ini difatwakan oleh para ulama bahwasanya hal ini tidaklah dibenarkan. Salah satunya, Lajnah Daimah, Majelis Ulama di Saudi Arabia, memberikan fatwa dalam hal ini. Mereka menyatakan, apabila seorang anak telah sampai pada usia tamyiz, usia di mana seorang anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang betul. Diperkirakan oleh para ulama usia tamyiz adalah 7 tahunan, maka baru kemudian disyariatkan untuk dihadirkan dan dibawa ke masjid supaya menyaksikan sholat jamaah dengan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bisolati fi sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat. Maka ini anjurannya. Adapun riwayat yang menyatakan dilarang anak-anak kecil dibawa ke masjid, sebagaimana disebutkan, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila, maka dijelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian dilanjutkan oleh fatwa Lajnah Daimah, apabila seorang anak kecil belum mencapai usia tamyiz, belum mencapai usia 7 tahun, belum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka fal afdal, lebih utama, alla yahdura ilal masjidi, tidak hadir ke masjid. Kenapa? Li'annahu la ya'qilus sholah, karena dia belum faham tentang sholat, wala ma'nal jamaah, dan tidak faham tentang makna berjamaah, walamma qad yusabbibuhu minal adhalil muslimin, dan bisa jadi menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing dan mengajari anak-anak kita sholat berjamaah dengan baik dan menjaga kehormatan dan keagungan masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak berubah fungsinya menjadi pasar. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah al-azim li wa lakum fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Seorang ulama penyair pernah mengatakan, la tahkiranna sahiratan innal jibala minal khasa. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Artinya, kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ini akan menumpuk dan menjadi dosa besar. Sehingga dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus menerus.
3: Semenit manfaat.
4: Jangan sampai ma'asyiral muslimin, duniamu melalaikan engkau dari sholat. Ketika kita sudah mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan, tinggalkan semua aktivitas dunia kita, segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, segera menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang selama ini kita cari. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, karena dunia ini adalah fata morgana, dunia ini adalah menipu kita.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
2: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
0: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
2: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
1: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati, manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya, istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitung ewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitung ewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat, si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi, selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
0: Ya.

0: minat.
1: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
4: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
5: Ahlus Sunnah wal Jamaah yujmi'un, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma' untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Quran was Sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.
3: Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
4: Al-istiwa'u ma'lumun wal kayf majhulun wal imanu bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin.
1: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
1: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
1: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
1: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
1: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا نَحْنُ أَلْمَنِ

yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

0: rizqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikr 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli raka'atain tamna'anika makhrajas su'i wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raka'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal, bismillah, tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah, fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu ash-shayatin, fa yaqulu lahu shaytanun akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah," maka dikatakan kepadanya, "Cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan." Niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya, dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, Bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min layali Ramadan mubarak.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pak Arsyad, jujur aku kesal sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
2: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
1: Terus dari apa, Pak?
2: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
1: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
2: Betul, nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
1: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
2: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman. Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang nggak bosen ya?
1: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar nggak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
0: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
1: Iya Raka, karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia kan?
2: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
5: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
6: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman,
0: mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
7: Semenit manfaat.
8: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
7: Semenit manfaat.
8: Ibadah itu dikatakan berkualitas. Ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
10: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْكِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُسِرُونَ. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: مُنَاس مُتِيَارَا نَصِيحَةٌ. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
5: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini.
8: Ikhwatal iman,
7: kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah.
8: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 12:58 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemerintah terus berupaya mencari keberadaan sekaligus membebaskan jurnalis dan relawan Indonesia yang diculik oleh tentara Zionis Israel. Mengutip suara surabaya.net, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga tengah melakukan berbagai upaya untuk mencari informasi mengenai keberadaan mereka sekaligus mengupayakan pembebasan. Sampai saat ini, kondisi jurnalis dan relawan asal Indonesia itu masih belum bisa dipastikan karena komunikasi belum dapat dilakukan. Yusril menyebut upaya pemerintah Indonesia menghadapi kendala karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak memungkinkan dilakukan perundingan secara langsung. Meski demikian, pihaknya memastikan pemerintah akan terus mengupayakan perlindungan terhadap WNI melalui jalur diplomatik dan hukum dengan melibatkan pihak ketiga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan harga LPG bersubsidi tabung 3 kg tidak mengalami perubahan meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan di pasar global. Mengutip Antara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menyatakan kebijakan harga LPG subsidi tetap dijaga stabil sesuai arahan pemerintah hingga akhir 2026. Kebijakan harga LPG 3 kg maupun bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan disesuaikan dengan fluktuasi kurs maupun kondisi pasar global dalam waktu dekat. Mekanisme impor LPG dan minyak mentah tetap berjalan seperti biasa meskipun tekanan terhadap nilai tukar rupiah terus meningkat. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Kurban Bersama Al-Iman. Kurban lengkap dengan harga terbaik mulai Rp1.950.000. Segera daftarkan hewan kurbanmu. Informasi dan pemesanan hubungi 08-1319-8846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
10: Maha Penyayang.
11: Wailun lil mutaffifin alladzina idza aktalu 'alan nasi yastawfun.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
11: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
10: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
11: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
10: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
11: Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
10: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum rabbihim yawma idin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhadul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: Mereka diberi minum dari homer murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.
1: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idza

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idhas-sama'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Ya ayyuhal insanu in innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih.
0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wa ma wasaqa wal-qamari idha ittasaqa latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balilladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdudin naridatil waqud idhum 'alayha qu'ud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
1: Wa ma

Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga.

Wassalatu wassalamu ala jamalil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ikhwani fillah, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian, memberkahinya dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insyaallah pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan masih dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alami wal Mutalim karya Syaikh Ali Hasan Al-Halabi rahimallahu taala, yang merupakan ringkasan atau talkhis dari kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Badruddin Ibnu Jamaah, yaitu dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yang mana kita sampai pada adab-adab mengenai seorang guru ketika mengajar di atau kepada murid-muridnya, yaitu masuk kepada adab yang keenam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa iyyahu wa iyyakum ajma'in, as-sadis, adab yang keenam adalah badlul juhdi fit ta'limi wa tafhim, yaitu hendaknya seorang guru dia bersungguh-sungguh ketika mengajar dan memahamkan pelajaran kepada murid-muridnya. Ini adab yang keenam. Kemudian beliau melanjutkan, an yahrisu ala ta'limihi wa tafhimih, hendaknya seorang guru itu dia bersemangat, dia mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam rangka untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya dan memahamkannya. Bibadli juhdihi, dengan dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, seluruh kekuatannya, waktunya, pikirannya. Wa taqribil ma'na lahu min ghairi iktharin la yahtamiluhu dhihnuhu, dan berusaha untuk memahamkan, mendekatkan makna-makna pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu kepada muridnya tanpa berlebih-lebihan. Ya, karena kalau berlebihan nanti bisa menyebabkan akalnya tidak sanggup untuk mencerna ilmu tersebut. Jadi berusaha benar-benar ya menyampaikan, mentransfer ilmu tersebut, memahamkan maknanya. Tapi apa? Jangan sampai terlalu banyak juga, terlalu over juga sehingga tidak bisa dipahami oleh sang murid tersebut. Au bastin la yadhbituhu hifzuhu, atau disampaikan tetapi tidak bisa dihafal oleh murid-muridnya. Maka di sini penting untuk agar pelajaran itu, bagaimana seorang guru bersungguh-sungguh menyampaikan pelajaran tersebut sehingga bisa dipahami tanpa menjadi ya terlalu terbebani murid, tapi juga apa, diajarkan dan bisa dipahami sehingga dihafal dengan mudah oleh murid-muridnya. Wa yuwaddihul limutawaf mutawaqqif adh-dhihni al-ibarah, ya, dan berusaha untuk menjelaskan kalimat demi kalimat, kata demi kata kepada muridnya tersebut pada bagian-bagian yang mungkin sulit, ada ya ibarah-ibarah yang berat, termasuk kepada murid-murid yang terlambat dalam memahami, karena biasanya ya tidak semua murid itu sama kemampuannya dalam mencerna, dalam memahami, terkadang berbeda-beda. Ada murid-murid yang memang ya mutawaqqifudz dzihni, yang memang agak berat dalam memahami, dalam menghafal pelajaran itu, ada terkadang murid-murid yang demikian. Maka hendaknya guru pun apa, dia bersabar dalam menjelaskan sejelas-jelasnya kepada murid tersebut.

Di sini Syekh Ali rahimallahu taala beliau menukilkan di dalam catatan kaki, qala Al-Ghaffal rahimallahu taala, berkata Al-Ghaffal rahimallahu taala, kana Rabi'u bati'ul fahmi, dulu Al-Imam Rabi' Ar-Rabi' adalah orang yang lambat jadi dalam memahami, agak sulit. Fakarrara Asy-Syafi'i alaihi mas'alatan wahidatan 40 marrah falam yafham. Saking lambatnya, saking sulitnya dalam memahami, sampai-sampai Imam Syafi'i itu ketika mengajarkan kepada Ar-Rabi' suatu permasalahan itu diulangi sampai 40 kali. Ya, dijelaskan lagi, dijelaskan 40 kali. Bayangkan kesabarannya seorang guru. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ternyata sudah dijelaskan 40 kali pun apa? Lam yafham, dia tidak bisa memahaminya. Wa qama minal majlisi hayaan, sampai Ar-Rabi ini pun pergi dan meninggalkan majlis itu dengan malu karena sudah dibolak-balik diulangi, enggak paham-paham juga. Fada'ahu Syafi'i fi khalwatin, kemudian sang guru pun Imam Syafi'i memanggil muridnya tersebut Ar-Rabi. Ketika berdua empat mata dipanggil, wa qarra alaiha tafahima, dan kembali diulang-ulang oleh Imam Syafi'i, diajarkan lagi. Diajarkan lagi sampai bisa memahaminya. Maka ini menunjukkan bagaimana apa? Perhatian dan semangat seorang guru dalam memahamkan murid tersebut. Meskipun terkadang murid itu berbeda-beda, ada yang sekali dijelaskan langsung paham. Ada yang memang dia sudah apa? Ya, bisa dengan cepat. Ada juga yang pertengahan dan ada yang terkadang tertinggal. Maka hendaknya sang guru pun apa? Berusaha untuk bagaimana mendorong murid yang tertinggal tersebut pun bisa memahami pelajaran. Wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa takraruhu. Dan dia berusaha untuk mengulangi penjelasan, ya. Mengulang-ulang, ya, dibahas lagi agar apa? Agar mudah untuk diterima dan dihafal oleh sang murid. Wa yabda'u bi taswiril masail. Dimulai dengan ya dijelaskan dulu secara mendasar ya permasalahannya, secara teoritisnya ya. Masalah-masalah yang ya terdapat dalam pelajaran tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Salah di dalam kitab beliau Adabul Mufti, taswirul masail ala wajhiha, yaitu menggambarkan permasalahan ini secara gamblang ya. Diberikan gambaran yang jelas. Tsumma naqlu ahkamiha ba'da istitsmami taswiriha. Kemudian setelah itu dijelaskan hukum-hukumnya. Ya. Setelah tadi secara mendasar, secara ya diberikan gambaran secara umum ya, kemudian secara khusus dijelaskan hukum-hukum perinciannya. Setelah tadi apa? Ya, dia sudah memiliki gambaran secara umum ya, maka barulah masuk ke dalam bagian-bagian yang terperinci, jaliyatiha wa khafiyatiha, yaitu baik perkara-perkara yang jelas termasuk perkara-perkara yang terperinci ya, yang ya tersembunyi, yang ya butuh untuk pendalaman di situ. La yakumu bihi illa faqihun nafs, yang tidak mungkin hal ini bisa dilakukan kecuali orang yang dia benar-benar memahami ya, dhu haddin min al-fiqh, yang dia ya benar-benar paham dan memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Maka di sini hendaknya seorang guru apa? Berusaha menjelaskan ya secara runut, mulai dari yang ya secara dasarnya, secara definisinya ya, kemudian taksimat pembagian-pembagiannya, dan membahas secara terperinci permasalahan-permasalahan dalam ilmu tersebut. Summa yuwaddihuhu bil amsalati wa dzikri dalail. Kemudian juga disebutkan ya ada pembagian-pembagian, maka tidak lupa dengan menyebutkan ya contoh-contoh sebagai penjelasan
termasuk dalil-dalil hukum ini, dalilnya ini, ya, ditunjukkan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada murid-muridnya. Wa yaqtasiru ala taswiril mas'alah wa tamthiliha liman lam yata'ahal li fahmi ma'khadiha wa daliliha. Dan ya, dia mencukupkan dengan gambaran permasalahan secara umum, kemudian setelah itu ya, contoh-contohnya bagi murid-murid yang memang mereka butuh untuk ya, dipahamkan dari dasar, diajarkan dari dasar, agar mereka paham ilmu itu secara kokoh, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian. Tapi sudah apa? Gambaran secara global dia paham, perincian-perinciannya, pembagian-bagian bersama contohnya dia paham, ya, sehingga dia mengetahui ya, di mana cara mengambil dan memahami permasalahan ini, apa dasarnya, apa dalilnya, dia paham. Wa yadkurul adillah wal ma'akhid li muhtamiliha, dan dia jelaskan ya, dalil-dalilnya, bagaimana sisi pendalilannya, dijelaskan kepada murid-muridnya. Bagi yang mungkin diragukan apakah dia paham atau tidak, ya, di antara murid-muridnya. Wa yubayyinu lahu ma'ani ma'ani asrari hikamiha wa ilaliha. Plus juga diajarkan kepada murid-muridnya mana-mana yang tersembunyi, ya, hikmah-hikmah dan illah-illah, ya, dalam perincian masalah-masalah tersebut. Wa ma yata'allaqu bi tilkal mas'alati min far'in wa aslin. Juga dijelaskan dari permasalahan-permasalahan tersebut, ya, cabang-cabangnya apa, atau usulnya apa di situ. Ya, ada kaidah yang besarkah di situ, ataukah ya, ada kaidah-kaidah cabangnya di situ. Wa man wahima fiha fi hukmin au takhrijin, maka barang siapa nanti yang didapati misalnya ada yang ternyata keliru dia dalam memahami, baik dalam masalah hukumnya, pengambilan hukum, atau ya, pengambilan masalah-masalah secara terperinci yang masuk dalam kaidahnya, au naqlin bi ibaratin hasanatil ada, ya, maka ya, selain dengan penjelasan yang terperinci tadi, ya, mulai dari yang global sampai yang terperinci, jelaskan dengan detail, dengan jelas kepada murid-muridnya, begitu pula dalam menyampaikannya, ya, selain isi pelajarannya dirunutkan, ya, maka juga dengan penyampaian yang jelas, ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama, ya, dengan cara yang baik, dengan yang jelas, dengan tata kalimat yang baik, ya, termasuk juga jangan sampai kemudian menjelek-jelekkan ulama, misalnya yang ada kekeliruan, kemudian ya, jangan sampai kemudian mengurangi kedudukan ulama tersebut, ya, artinya karena ulama mereka berisyihad, dan kita jelaskan bahwasanya sisi pendalilannya adalah begini, begini, begini, inilah yang benar, inilah yang lebih kuat, begitu. Tanpa apa? Tanpa perlu kita ya, menjatuhkan kedudukan ulama, karena itu tentu saja apa? Adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi tariqatan nasiha wa ta'rifan nuqulis sahihah. Maka dia jelaskan ketika ada yang keliru tadi, ya, dijelaskan dengan cara yang baik, dengan nasihat, ya, dan bagaimana ketika ya mendapatkan ya ternyata nukilan-nukilan dari para ulama yang ternyata keliru, berbeda maksudnya, ya, maka dijelaskan bagaimana menukil dari sumber yang benar. Ini diajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Jangan sampai kemudian kita ya mengajarkan suatu ilmu, kemudian ada ulama yang menyelisih, kemudian kita jatuhkan ulama tersebut, jangan. Ya. Padahal ulama tersebut adalah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dikenal dengan akidah yang sahihah. Ya.
yang digarisbawahi juga oleh Syekh Ali rahimahullahu ta'ala, ma aktsarul yauma, ya, betapa banyaknya kejadian seperti ini pada hari ini, ya, yaitu menjatuhkan ulama-ulama hanya karena perbedaan-perbedaan masalah ijtihadiyah di situ, yang semenjak dulu para ulama mereka ya berlapang dada dalam masalah hal tersebut, ya, tahta unwan al-jarh wa ta'dil, yang ya dasarnya adalah dengan dasar jarh wa ta'dil, ya, untuk menjarah, untuk menjatuhkan, ya. Maka hendaknya apa? Hendaknya kita jelaskan kepada murid-murid dengan insaf, ya, dalam masalah isyad ini, ya, termasuk para ulama sejak dulu, ya, mungkin mereka terkesan ya, ada dalilnya, hadisnya sahih, kenapa kok pendapat ulama tersebut menyelisih dalil yang jelas-jelas sahih? Maka kita jelaskan, ya, bahwasanya mungkin dalil tersebut ya belum sampai kepada alim tersebut, ya, atau sampai kepada alim tersebut tapi dengan jalan yang lemah, ya, atau faktor-faktor lainnya, ya, yang dia menjadikan dia apa, memandang bahwasanya pendapat tersebut ya adalah pendapat yang marjuh di sisinya. Maka dan kita jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Kalau seorang hakim dia berijtihad kemudian keliru dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya. Maka tugas kita bukanlah untuk menjatuhkan para ulama tersebut yang keliru dalam ijtihadnya, tapi hendaknya kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ya, yang sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, yang juga diamalkan oleh para sahabat, itu yang kita pegang teguh, ya. Bukan dengan menjatuhkan ataupun sebaliknya fanatik dengan ulama tersebut, ya. Maka hendaknya kita apa? Ya, kita jelaskan ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak, sehingga para siswa itu mereka paham. Ya. Maka kita pun mengetahui bahwasanya memang dalam keilmuan ada itu jarh wa ta'dil, ya. Akan tetapi, ya, cabang ilmu ini yaitu ilmu jarh wa ta'dil, ya, maka tentu saja juga ada usulnya, ada kaidah-kaidahnya, ada dawabitnya, ada aturannya. Ya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya dengan berdasarkan hawa nafsu kita belaka. Ya. Maka ini kita jelaskan kepada murid-murid kita. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alah, dan dijelaskan hal-hal yang mungkin atau permasalahan lainnya yang mirip dengan permasalahan tersebut yang diajarkan. Wa ma yufariquha wa yuqaribuha, apa yang membedakannya, apa yang menjadikannya mirip, yang menjadi sama. Wa yubayyinu ma akhadha al-hukmaini, dan dijelaskan apa ya sisi dari kedua hukumnya, ya. Wal farqu bainal mas'alah, dan kenapa kok dibedakan, misalnya dalam masalah ini kok hukumnya menjadi wajib, ke dalam hal ini kok menjadi sunnah, kenapa itu, apakah mungkin di situ ada pengecualian ataukah ada dari lain yang ya membuat hukumnya tidak sama begitu. Maka jadi jelaskan, wala yamtani'u min dzikri lafdhatin yastahya min dzikriha 'adatan idza ihtija ilaiha, dan tidak mengapa untuk menyebutkan suatu lafaz yang mungkin kita merasa sungkan untuk menyampaikannya, ya, kalau umum gitu ya, secara umum dalam pembicaraan umum mungkin kita malu menyampaikannya, ya, tapi ketika dalam pelajaran memang ketika dibutuhkan untuk menyampaikan lafaz tersebut, ya, disampaikan, ya. Walam yatim tawdihu illa bidzikriha, apalagi ketika memang penjelasan itu tidak akan menjadi jelas kecuali dengan menyebutkannya, maka disebutkanlah kata tersebut jika memang dibutuhkan. Fa'in kanatil kinayatu tufidu ma'na, tapi kalau misalnya tidak perlu secara jelas disebutkan kata tersebut, ya, atau makna tersebut, bisa dengan kinayah, dengan perumpamaan misalnya, maka ya wa tuhassinu muqtadaha tahsilan bayyinah,
Dengan perumpamaan tersebut, dengan kinayah tersebut, sudah cukup. Ya. Gak perlu sampai detail disebutkan misalnya. Kalimatnya itu gak perlu disebutkan, cukup dengan kata-kata yang lain begitu. Dan jelas mananya, lam yusarrih bidikriha. Maka tidak perlu kita sebutkan kalimat tersebut yang kita, ya, kayaknya kurang pantas begitu. Baliak tafi bil kinayah, maka dicukupkan dengan kata perumpamaan tadi, tidak perlu menyebutkan kalimat yang aslinya, ya. Misalnya ya kalimat yang sifatnya keji begitu ya, ucapan-ucapan keji misalnya, ya tidak perlu disebutkan, contohnya adalah kata ini itu dan lain sebagainya, ya maka cukup dijelaskan adalah kata-kata yang keji ya yang sering diucapkan gitu misalnya. Nah ini kalau sudah jelas ya, maka tidak perlu sampai kita merinci. Wa qadana idza kana fil majlis man la yaliqu dhikruha bi hudurihi li haya'ihi aw li khafa'ihi fayukanni an tilka al-lafzati bi ghairiha. Begitu pula kalau di majlis tersebut ya ada orang yang tidak pantas kita mengucapkan kalimat tersebut ya, karena ya ada alasan tertentu apa misalnya ya. Kalau kita sebutkan itu nanti akan menyakitinya atau lain sebagainya, ya. Karena ya mungkin karena kita sungkan atau sebaliknya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Fayukanni antil kalafah bighairih, maka kita ganti lafadznya dengan lafadz yang lain, ya, yang tidak menyebabkan orang tersebut merasa malu, sungkan ataupun marah. Walihadhil ma'ani wa ikhtilafil hal. Wallahu ta'ala alam warada fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasrihu taratan wal kinayatu ukhra. Oleh karena itulah, karena adanya hal-hal tersebut, faktor-faktor tadi, kadang-kadang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam, terkadang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai kalimat yang terang-terangan sudah, ya. Tapi terkadang di tempat lain, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan kalimat yang ya tersirat, tidak tersurat, ya tidak terang-terangan. Nah ini mungkin apa? Ini sebabnya melihat murid-muridnya, audiensnya, ya melihat kesesuaian waktunya dan sebagainya. Maka itu adab yang keenam. Ya. Selanjutnya hadis yang ketujuh atau adab yang ketujuh. Imtihanu talabah lima'rifati maqadiri afhamihim, yaitu menguji, mengetes para murid untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka. Ya, jadi adanya seorang guru menguji, mengetes, bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui seberapa jauhkah tingkat pemahaman mereka. Idza faragha asy-syekhu min syarhi darsin, apabila sang guru, sang syekh, ya sang pengajar sudah selesai dari pengajarannya menjelaskan suatu ya pelajaran atau bab atau masalah, fala ba'sa bi tarhi masaila, maka tidak mengapa kemudian syekh itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tata'allaqu bihi 'ala talabah, yang terkait dengan pelajaran yang diajarkan tadi. Disampaikan pertanyaan tersebut kepada para murid-muridnya. Yamtahinu biha fahmahum, untuk mengetes, menguji pemahaman murid-murid tersebut. Paham enggak mereka? Ya. Setelah pelajaran dijelaskan dari awal sampai akhir dengan runut, ya, dengan jelas, maka ditanya muridnya. Wa dabatahum lima syuriha lahum, untuk ya kita melihat apakah syarah pelajaran tadi sudah benar-benar dipahami oleh murid-murid atau tidak. Ini untuk mengetahui, untuk mengetes gitu ya. Faman dhara istihkamu famihilah bi tikrar al-isabah fi jawabih, maka barang siapa yang ketika kita tes, kita tanya, ternyata jawabannya betul terus dia. Ya. Yang benar-benar dia paham, benar-benar ditanya dia bisa menjawabnya, syakarahu, maka kita pun ya memuji murid tersebut, ya kita
bersyukur, berterima kasih kepadanya. Waman lam yafhamhu, tapi kalau ketika ditanya ternyata belum paham, dia enggak bisa jawab, talaffa fi iadatihi lah, maka sang guru pun dengan penuh kelembutan diulangi kembali penjelasannya. Ini loh maksudnya begini, begini, begini, ya. Paham? Nah, begitu kemudian apa? Dijelaskan lagi kepada muridnya. Wal ma'na bi tarhil mas'alah, yang dimaksud dengan guru memberikan soal-soal ya kepada muridnya, anna taliba rubbama istahya min qawlihi lam afham. Karena apa? Karena bisa jadi murid itu ketika ditanya paham enggak? Paham, ya. Ada yang diam. Dia malu kalau mengucapkan apa? Saya belum paham, Ustaz. Itu malu dia. Ya, maka di sini perlu apa? Perlu kita pancing, ya. Jangan-jangan ada yang belum paham dengan apa? Dengan pertanyaan tersebut. Jadi ditanya, bisa jadi ada murid yang belum paham tapi malu untuk mengatakan saya belum paham. Imma li raf'i kulfatil iadatan syaikh, ya bisa jadi juga enggak enak sama gurunya. Wah, nanti guru saya ngulangi lagi, enggak enak dia. Ya. Aw yadhiqul waqt, atau dia menganggap wah nanti waktunya enggak cukup. Ya. Aw haya'an min al-hadin, atau dia sendiri kadang ada mulut yang memang sangat pemalu, ya. Malu atau mungkin nanti ya dia merasa segan ataupun merasa malu kepada murid-murid yang lain. Aukaila tataakhir qiraatuhum bisababi, atau dia ya itu menganggap nanti wah saya bikin lambat teman-teman saya yang lain sudah paham, saya sendiri enggak paham. Akhirnya apa? Dia pun enggak berani mengatakan tidak paham, enggak berani bertanya, tidak berani. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan layan bagi syekh an yaqul li talib al fahimta, ya. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang guru untuk mengatakan kepada muridnya apakah kamu paham, illa idza amina min qawli na'am, kecuali kalau dia yakin bahwa muridnya itu sudah paham dan bakal menjawab na'am, ya, qabla an yafham. Jadi benar-benar ya mereka mengatakan iya sudah paham dan benar-benar sudah pemahamannya itu. Tapi kalau kita sendiri masih merasa ragu, ya jangan, ya. Coba kita tanya dulu itu. Fa innam ya'man min kizbihi lihaya'in aw ghairihi. Kalau kita merasa takut ketika kita bertanya, ya. Sudah paham belum misalnya? Kemudian mungkin murid dengan terpaksa dia pun paham Ustaz padahal belum, ya. Atau karena malu ya paham gitu. Ya melihat kanan kirinya loh, semuanya sepertinya sudah paham nih, ya. Maka dia pun malu-malu paham, padahal belum paham. Fala yas'alhu an fahmihi. Maka kalau kita lihat seperti itu gejalanya, ya, jangan ditanyakan. Liana rubbama waqa fil kadzib. Karena malah justru menjatuhkan murid itu ke dalam kebohongan, dalam kedustaan. Ya. Biqaulinam, karena dia tadi mengatakan, iya paham, padahal tidak paham. Ya. Lima qaddamnahu min al-asbab. Yang mana sebabnya tadi sudah dijelaskan, bisa jadi karena malu, karena ini, karena itu. Baliyat rawa alihi masail kemada, karena yang seharusnya dilakukan adalah diberikan tes, coba ini apa, ya. Jadi bukan ditanya paham atau belum, tapi apa ini, jawabnya apa, ya. Nah, ketika bisa jawab, oh ya sudah, ya. Atau kita lihat ada, ya, murid-murid yang apa namanya, mungkin lemah, ya, atau mungkin dia sedang lengah, ya, tidak memperhatikan, kita tanyakan, ya, apa untuk mengetes apa, jangan-jangan dia tidak paham karena kelemahannya atau kelengahannya tadi. Kemudian balia terwalin masail kamada, karena hendaknya guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Fa'in salahu syekhu an fahmihi faqala na'am, kalau guru memberikan pertanyaan tentang apakah paham atau tidak, ya, dan murid-murid sudah menjawab na'am, fala yatra 'alaihil masail ba'da dalika, maka tidak perlu untuk, ya, sudah dijelaskan lagi, diulangi lagi, sudah, ya, lihat
paham semua, ya, mereka semangat dan ya memahami, maka tidak perlu sudah paham begitu. Illa an yastajiya at-thalibu dzalika, kecuali kalau memang dilihat ada faktor yang memang ya membuat kita harus menanyakan hal tersebut kepada murid-murid. Lihtimali khajalihi bidhuhri ma ajaba bih, karena ya tadi rasa malu, rasa sungkan tadi yang menghalanginya untuk memberikan jawaban tersebut. Wa yan bagi li syaikh an ya murat talabata bi i'adati syarah bada faraghi fi ma bainahum. Hendaknya seorang guru juga dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengulangi penjelasan, ya. Jadi di antara mereka saling berdiskusi. Lihat buta fi adhanim, agar semakin jelas, ya. Mereka diberikan waktu apa berdiskusi satu sama lain. Mungkin yang satu pemahamannya berbeda ternyata, ya. Nah, kalau sama, ternyata oh ya memang begini-begini, ya. Maka ini berarti penjelasannya sudah jelas, ya. Dan ini akan menancapkan pemahaman itu ke dalam benak-benak mereka, karena mereka secara aktif, ya, bukan hanya menerima ya satu arah saja, tapi mereka juga bisa menjelaskannya kepada temannya. Wa yarsukha fi afhamihim, ini akan menancap ya dalam pemahaman mereka. Wa li'annahu yahuthuhum 'ala isti'malil fikri, dan ini juga langkah ini adalah bisa memotivasi para siswa, menggerakkan mereka untuk memakai akal pikiran mereka. Artinya bukan saja menyerap, tapi juga untuk ya bisa menyampaikan, bisa menjelaskan. Dan ini butuh apa? Tentu sih butuh memikirkan. Jadi karena paham, tapi juga bisa memahamkan. Wa mu'akhadatin nafsi bi talabit tahqiq, dan juga ya menyemangati agar terus ya apa namanya meneliti, menganalisis permasalahan-permasalahan, ya. Ketika diskusinya kan apa akan muncul permasalahan-permasalahan, ya, sehingga mereka berpikir, sehingga mereka pun ya meneliti, dan mungkin di situ timbul pertanyaan kepada gurunya, ya, muncul masalah yang baru atau masalah yang lain, ada iskal yang lain, ya, yang kemudian ya apa ya menjadikan murid tersebut bersemangat, ya, dan juga benar-benar memahami penjelasan dari sang guru. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dua adab ini. Insya Allah kita lanjutkan pada adab yang ke-8 pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam.

0: dalam pemahamannya, sehingga anak-anak yang lain kurang diperhatikan. Barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana ketika guru itu fokus kepada hanya kepada murid yang kurang? Maka memang ketika di kelas ya kita mendapati murid ada yang kurang, ya, maka tentunya kita seorang guru harus berusaha untuk memahamkan, ya, jangan sampai murid itu tertinggal. Namun di sisi lain juga jangan sampai kemudian dia melalaikan murid-murid yang lain yang sudah memahaminya, ya. Artinya di sini perlu keseimbangan, perlu juga kebijaksanaan dari sang guru, ya. Kalaupun murid tersebut memiliki kelemahan kekurangan, maka dia dibantu tapi di luar kelas, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i kepada muridnya Ar-Rabi'ah. Ketika di majelisnya dijelaskan bahkan sampai 40 kali, bayangkan. 40 kali diulang masih belum paham. Akhirnya apa? Dipanggil, ya. Empat mata dijelaskan lagi sampai paham. Nah, ini menunjukkan apa? Hendaknya ketika di kelas ya kita lihat ini akan mengurangi efektivitas, efisiensi dari kelas tersebut, maka murid tersebut diberikan misalnya kelas tambahan atau jam tambahan, ya, pengayaan untuk murid tersebut, siswa tersebut. Jadi jangan sampai pun mengorbankan murid-murid lain yang mungkin mereka ya pace-nya lebih cepat begitu. Wallahu ta'ala.
0: Set, adakah nasihat untuk kami seorang guru yang terkadang merasa futur dan malas dalam mengajar? Jazakumullah khairan.
1: Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nasihat yang penting adalah yang disampaikan oleh penulis kemarin, ya, di dalam kitab beliau ini, bagaimana seorang guru itu pertama adalah ketika dia mengajarkan maka dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allim. Ya. Seorang yang mengajar atau yang belajar. Maka hendaknya kita menjadi satu dari dua orang tersebut, ya. Yang mengajar atau yang belajar. Nah, seorang guru adalah orang yang jelas-jelas mengajarkan. Ya. Ketika dia di kelas, ya, meskipun itu mungkin ilmu secara umum, dia tetap bisa menyampaikan nasihat, ya, ilmu-ilmu agama kepada muridnya. Mudah-mudahan itu diterima dan menjadi apa? Menjadi hidayah, penyemangat untuk murid tersebut. Ya. Yang kedua adalah murid-murid itu nanti akan apa? Ketika seorang guru meninggal, maka murid-murid itulah yang akan bertarahum, ya, mendoakan guru-guru mereka. Ustadz kami rahimahullah, ya. Ustadz kami dulu rahimahullah ta'ala, ya. Ini apa? Ini juga yang kita harapkan, doa-doa dari murid-murid kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu pahala yang mengalir setelah kita meninggal dunia, setelah wafat. Ilmu yang kita ajarkan tersebut mudah-mudahan terus, ya, dipakai oleh murid kita, ya, menjadi manfaat dan pahalanya mengalir terus untuk kita meskipun kita telah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu idama cabun adam in qatana amalu illa min salas. Apabila seorang manusia setelah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Salah satunya adalah wa'ana ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang masih dimanfaatkan. Ya. Maka dan ini juga menjadikan apa? Kita tersampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah guru bagi para sahabat-sahabat, ya. Dan terus para sahabat pun guru kepada para tabi'in dan terus begitu sehingga kita apa? Kita memiliki silsilah yang tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan apa? Kita ajarkan ilmu yang benar, ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an Sunnah yang diajarkan dan diamalkan dipahami oleh para sahabat. Hendaknya kita berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut sampai ke generasi selanjutnya. Jadi kita termasuk dalam apa? Dalam rangkaian penyampai ilmu. Begitu, ya. Jadi mudah-mudahan bersemangat, ya, kepada para guru, para ustadz, ya. Ingat, ya, dunia ini sebentar sekali, ya, hanya tempat ujian, tempat ini kita ladang mencari bekal. namun yang kekal adalah nanti di akhirat kelak. Di situ jerih payah kita dalam mengajar hasilnya akan kita lihat nanti, ya. Famaya mamitsqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang dia mengamalkan suatu amalan kebaikan sekecil, ya, sebesar biji atom pun, dia akan melihat pahalanya. Apalagi kalau pahala tersebut, ya berupa murid demi murid, ya, yang kemudian ilmunya bermanfaat, ya. Maka mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di mizan. Allahumma amin.
2: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian. Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan Alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratul ladhina an'amta alihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Ini saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita, ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi ikutilah sunnahku, sunnah para khulafaur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf, dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi 'alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya, dilarang di sana sini, ya, diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap, kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Paman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlus sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Faedah Kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkenal fitnah kusyukrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau, karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran di negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairul tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang

berjanji. Tahu? Enggak tahu. Orang berjanji enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang berjanji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya diet potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepet, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia si Allah SWT. Wasal Qarni. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikerasakan, benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang. Gak tahu kemana. Dalam rangka menghindari fitnah Syuhrah. Contoh ketiga. Ada seorang yang terkenal ahli ibadah. Doanya mustajab. Seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan sholat istisqa. Musolat untuk minta hujan dan tidak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid Ibn Al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil tidak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Allah. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah kusyuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah. Suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang. Depan diperhitungkan, ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

Faedah Kajian. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil

dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan mazaghal basar wa matagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq 'adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.

في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayy.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa'adhim li nura wa'adhim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'atini nura waj'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul al-masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik
2: aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masaa.

0: Semenit manfaat.
1: Bahwasanya awal pertama kali terjadinya fitnah, ya, atau awal terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, ini diawali dengan yang namanya melihat, ya. Entah melihat secara hakikat, melihat secara langsung, benar, melihat si wanita tersebut, atau melihat secara khayalan, disifati, ya, oh fulanah begini, kulitnya warna ini, rambutnya begini, nah itu melihat secara khayalan. Nah, maka dari sinilah awal terjadinya fitnah, terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, dari yang namanya melihat.
0: Semenit manfaat.
2: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharamkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu zan ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddini amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita kembali untuk bisa melangsungkan pembelajaran bahasa Arab kita dengan buku panduan Kitabu Silsilatul Ta'lim Lughatul Arabiyyah, yang mana kita akan belajar ma'arif kalam melalui kitab di atas. Tentunya kita semuanya dalam kondisi baik, sehat, walafiat. Tidak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Budiman Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan memasuki bab yang keempat dengan tema fil mustashfa, di rumah sakit. Di bab yang keempat ini akan disajikan kepada kita tiga bentuk percakapan, ya, yang dikemas dengan judul yang berbeda-beda. Hiwar yang pertama, percakapan yang pertama itu adalah Umaru Maridun. Hiwar yang kedua, Umaru Yalzamu Sarira Mustashfa. Dan hiwar yang ketiga adalah Ziyaratu Umara Fil Mustashfa. Dan di kesempatan kita yang baik ini kita akan masuki tema yang pertama atau hiwar yang pertama yang berjudulkan Umaru Maridun. Kita bisa lihat buku kita di halaman 110. Ya, di halaman 110. Hiwar yang pertama ini tentu ini berlangsung antara dua teman, dua sahabat, yang satu bernama Utsman dan yang lainnya bernama Ali. Ya, Utsman dan Ali. Keduanya ini mereka bertemu yang menanyakan kondisi sahabat yang ketiganya yaitu Umar. Ya. Bagaimana hal ini terjadi dan bagaimana percakapan itu berlangsung? Maka mari kita pelajari bersama, mari kita simak percakapan Umar Maridun yang berlangsung antara Utsman dan Ali. Baik, kita akan baca teks percakapan, ya, sebagaimana biasanya kita akan ulangi sampai 3 kali, kemudian baru nanti kita akan menerjemahkan dari setiap percakapan yang disampaikan oleh Utsman maupun Ali terkait dengan judul Umar Maridun. Umar Maridun artinya Umar sakit, ya. Karena Umar merupakan salah satu sahabat dari mereka berdua yang saat itu sedang mengalami rasa sakit. Al-hiwaru Utsmanu ahlan ya Aliyu aina sadiquka Umaru Aliyun huwa maridun jiddan Utsmanu mata hadatha thalik kana Umaru yadrisu ma'ana amsi ila muntasafi layli علي لقد شعر بحمى وألم في بطنه بعد أن رجع إلى السكن عثمان Wa hal dhabtum bihi ila tabibi aliyan? Na'am. Ittasalna bil is'afi hatifiyan liyakhudahu lil-tabibi. Atsnanu atamanna lahu shifa'a al-ajila. Kita ulangi untuk yang kedua. Ya, al-hiwaru. Atsnanu ahlan ya aliyu. Aina sadiquka Umaru? Ali هو مريض جدا. عثمان متى حدث ذلك؟ كان عمر يجلس معنا أمس إلى منتصف الليل. علي لقد شعر بحمى وألم في بطنه بعد أن رجع إلى السكن. عثمان وهل ذهبتم به إلى الطبيب؟ علي نعم اتصلنا بالإسعاف هاتفيا ليأخذه للطبيب. عثمان أتمنى له الشفاء العاجل. Baik, ya, percakapan ini dimulai dari Uthman yang merupakan sahabat dekat Umar. Dia mengatakan, Ahlan ya Ali, Ahlan ya Ali, ya. Ini merupakan kata sapaan, kata ahlan, marhaban, satu ungkapan sapaan yang biasanya digunakan ketika awal kali bertemu. Ya Ali, dia adalah temannya Utsman, yang mana di waktu itu sedang berpapasan, sedang bertemu. Nah Utsman ketika mengetahui itu adalah Ali, dia langsung menyapanya, ahlan ya Ali. Kemudian dia mengatakan, Aina sadiquka Umar? Aina, di mana sadiquka, temanmu Umar? Siapa itu? Umar, ya. Di mana Umar, temanmu itu? Jawab Ali, huwa maridun jiddan. Huwa, dia maridun, sakit. Jiddan menunjukkan penekanan pada rasa sakit. Huwa maridun jiddan. Dia sedang sakit sekali. Ya, kata maridun digunakan isim fa'il di situ, ya, yang menunjukkan bahwasanya kondisi Ali dia sedang sakit. Kemudian kata Utsman, mata hadatsa dzalik, ya, kapan itu terjadi? Ya, hadatsa itu terjadi. Mata hadatsa dzalik, kapan itu terjadi? Kana Umar yajlisu ma'ana amsi ila muntasaf al-lail. Kana Umar yajlisu ma'ana, ya. Adalah Umar itu, ya, yajlisu duduk ma'ana bersama kami amsi kemarin. Ya. Maknanya ketika dikatakan kana Umar yajlisu ma'ana amsi, kemarin itu Umar sedang duduk-duduk bersama kami. Ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Ila muntasafil lail, muntasaf artinya pertengahan. Ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Utsman dia kaget ketika dikhabari oleh Ali kalau Umar sakit. Kenapa dia kaget? Karena kemarin itu dia masih sempat ngobrol dengan Utsman, ya. Umar ini sempat ngobrol dengan Utsman sampai tengah malam. Makanya dikatakan kana Umar yajlisu ma'ana amsi. Kemarin itu, ya, Umar masih ngobrol-ngobrol bersama kami ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Kemudian kata Ali, laqad sya'ara bihumma wa alamin fi batnihi ba'da an raja'a ila sakani. Laqad syara bi humma, sungguh dia merasakan demam. Wa alamin, dan sakit fi batnihi, dalam perutnya. Ba'da an raja'a, setelah dia

0: Kata Utsman, "Wahal zahabtum bihi ila at-tabib?" Apakah kamu sudah pergi ya ila at-tabib, ke dokter? Biasa ketika orang merasakan demam, merasakan sakit perut atau yang lainnya, biasanya dia langsung ke dokter, ya. "Wahal zahabtum bihi ila at-tabib?" Dan apakah kamu sudah pergi ke dokter? Kata Ali, "Na'am." Iya. "Ittasalna bil is'afi hatifiyan." Ya, kami menghubungi ambulan. "Ittasalna bil is'afi," kami menghubungi ambulan. Al-is'af maksudnya di sini adalah sayyaratul is'af, yaitu ambulan. Kami menghubungi ambulan hatifiyan, via telepon. "Liyakhudhahu lit-tabib," ya, agar mengantarnya ke dokter. Ya, "Liyakhudhahu," agar mengambilnya, yaitu mengantarnya, "lit-tabibi," ke dokter. Kemudian kata Utsman, "Atamanna lahu syifa'al 'ajila." Saya berharap baginya kesembuhan segera, ya. "Asyifa'al 'ajila" dalam bahasa bebasnya adalah semoga dia lekas sembuh, ya. Asyifa', kesembuhan, "al 'ajila" yang bersegera, yang lekas dalam waktu dekat. Ya, "atamanna lahu syifa'al 'ajila," saya berharap ya untuknya kesembuhan secepat mungkin. Begitu. Baik, kita akan ulang lagi ya untuk yang ketiga kalinya percakapan antara Utsman dengan Ali. Al-hiwar. Utsmanu, "Ahlan ya Ali. Aina sadiquka 'Umar? 'Ali huwa maridun jiddan." عثمان: متى حدث ذلك؟ كان عمر يجلس معنا أمس إلى منتصف الليل. علي: لقد شعر بحمى وألم في بطنه بعد أن رجع إلى السكن. عثمان: وهل ذهبتم به إلى الطبيب؟ علي: نعم، اتصلنا بالإسعاف هاتفيا ليأخذه للطبيب. عثمان: أتمنى له الشفاء العاجل." Baik, jadi seperti ini yang nanti kalau kita ingin membaca teks percakapan yang pertama dengan judul "Umaru Maridun". Baik, kita berlatih terlebih dahulu, yang nanti kita akan lanjutkan di latihan yang kedua, latihan yang pertama dan juga latihan yang kedua. Sekarang kita buka ya sesi interaktif bagi kepada para jamaah sekalian. Kami mengundang Anda semua untuk bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya di dalam kita belajar Maharatul Kalam, keterampilan berbicara dari pelajaran sekarang ini yang berjudulkan Umaru Maridun.
1: Baik, kami membuka bagi para pendengar pemirsa yang mencoba untuk membaca hiwar yang tertera dalam kitab ini. Pembelajaran kita sore kali ini dengan pertemakan Al-Mustashfa, yaitu bagian yang pertama dari judul Umaru Marid. Baik, bagi para pendengar bisa menghubungi sebesar 8-4-8-4-8-4-6. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
2: Ya, Ustaz.
1: Masya Allah. Tafadhali.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki ya Umma Abdillah.
2: Ahlan biki ya Ustaz.
0: Kaya wahaluki?
2: Alhamdulillah bikhair.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Kathalika ana bikhair. Tayyip, ma'ana al-an al-hiwar? Al-antum usta'idda?
2: Ya, insyaAllah Ustaz.
0: Tayyip.
2: Ustaz.
0: Baik. Nah, tafadhali.
2: Utsman, ada ya Ali, aina sosiyuka Umar? Ali, dua maridun jidan. Utsman, mata ada dari karena Umar ya dari mana amsi ila mundas kopi lain. Kementerian Kesehatan.
0: Nah,
2: atas. Ya,

0: diumumkan wa'alim di tabuhi bada akhwacah ila sakani Uman Jadatu di ila kajibi Jadatu di ila kajibi Ali ma'am Ita sona di isafi Atifan
1: Atifian
0: Atifian
1: Atifian Iya
0: Atifian Ita sona di isafi Atifian Iya Udai kita budi Teman Ataman yang lain Asyidah
1: Naam Masya Allah Ahsanti Hal ladaiki soal?
0: Sudah selesai.
1: Naam
0: Yes.
1: Ada pertanyaan Ibu?
0: Belum tak.
1: Belum? Baik. Syukran laki wa jazakala khairan umma abdillah.
0: Naam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ummu Abdillah yang berada di Kota Solo yang sudah bergabung bersama kami dan belajar membaca nasal hiwar, ya, teks percakapan yang berjudulkan Umaru Maridun. Kami masih membuka kesempatan selanjutnya bagi para jamaah sekalian untuk bisa menyampaikan dan juga untuk bisa membaca dari teks percakapan di atas yang sudah kita pelajari tadi, ya, di kesempatan kita kali ini. Baik, silakan.
2: Kembali bagi yang ingin mencoba untuk membaca hiwar yang ada di kitab ini bisa menghubungi kami ke 083 kali 044 kali 846. Insyaallah materi akan ditampilkan di televisi Anda. Insyaallah. Baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Ani.
3: Naam.
2: Masyaallah. Tabligh Ibu Ani.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki Ibu Ani. Kaifa halak? Bikhair. Alhamdulillah. طيب هل أنت مستعدة إبو؟
3: نعم.
1: طيب تفضلي.
3: الحوار عثمان أهلا يا علي أين صديقك عمر علي هو مريض جدا Utsman, mata hadasa dalik, kana Umaru tajlisu ma'ana amsi ila muntasofil lail. Aliun, laqad sya'aru bihuma wa alamin fi batnihi ba'da'an roja'a ila sakani. Utsman, wahal tahabtum bihi illak tobibi aliyun naam ita sholna bil isafi hatifian liyakhudahu litobibi usmanu atamanna lahus sifa'al ajillah
1: naam ahsanti Allah yubarik fiik. هل لديك سؤال؟
3: نعم أستاذ لدي
1: نعم تفضلي
3: سؤالون بالإسعاف بالهاتفيان
1: يا بالإسعاف يا artinya ambulan kata al-is'af itu biasanya singkatan dari sayyaratul is'afi. Ya, ittasalna bil isafi, kami menghubungi ambulan. Hatifian menggunakan telepon. Hatifian via telepon. Dari kata hatif, hatifun telepon. Begitu. Baik.
3: Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan sore yang baik ini. Baik, kita masih membuka satu penelpon, ya, satu penelpon untuk membaca percakapan yang tadi berlangsung antara Usman dengan Ali. Baik, coba kita cek terlebih dahulu apakah ada yang sedang mengantri di belakang Bu Ani.
2: Baik, apakah ada yang menelpon kembali? Kita coba bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca hiwar yang pada pelajaran kita sore kali ini, 0873x8x846. Halo?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu Yati?
4: Nah.
2: Masya Allah. Tafadhali Bu Yati.
4: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban biki. Ibu Yati, anti bikhair?
4: Bikhair, Ustaz.
1: Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, ma'ana nasr hiwar. Anti musta'iddah?
4: Ya, insyaAllah.
1: Tafadhali, tafadhali, barakallahu fiik.
4: Umaru maridun Usmanu ahlan ya Aliyu. Aina sadiquka Umaru? Aliyun wa maridun jiddan Usmanu mata hadatsa zalika kana Umaru yajlisu ma'ana amsi ila muntasofil laili. Aliyun laqad sa'ara bihumman wa alamin fi bat ilasakan Usmanu fahalga betum bihi ilas tobibi aliyun. Naam ittasalna bil is'afi hatifian layan hudahu
1: liya hudahu
4: layak hudahu litobibi Usmanu ataman nalahu syifa'a ajila.
1: Nah, ahsanti, Allah yubarik fiki. Haladaki soal, Ibu Yati?
4: Lama.
1: Masya Allah, ahsanti. Barakallahu fiki.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahallah khairan kepada Ibu Yati yang berada di Mojokerto yang sudah bergabung juga bersama kami dalam membaca nas hiwar tadi, ya, yang berlangsung antara Utsman dan Ali. Ya, perlu kita mengetahui bahwa tadi ketika kita membaca pada kata ittasalna bil is'afi hatifiyan liyakhudhahu littabibi, ya, lam di situ kita membacanya bil kasri, yaitu dengan mengkasrakannya liyakhudhahu, ya, agar mengantarnya, yaitu mengantar Umar maksudnya, karena lam di situ adalah lam yang menunjukkan alasan. Liyakhudhahu agar mengantarnya litabibi ke dokter. Baik, sekarang kita masuk di latihan, ya. Latihan yang pertama tentunya di situ disebutkan kata perintah istami' wa raddid, dengarkan dan juga ulangi, ya. Cukup kita dengarkan, nanti kita tirukan. Baik, ada 7 kalimat sempurna di sini yang kesemuanya digunakan kata kunci kana, ya. Kana merupakan salah satu fi'il yang sering itu muncul di ilmu nahwu biasanya, kana wa akhawatuha dan seterusnya. Baik, awalan kana Umaru yajlisu ma'ana. Kana Umaru yajlisu ma'ana. Thaniyan kana Ibrahimu yatakallamu bilhatifi. Kana Ibrahimu yatakallamu bilhatifi. Thalithan kana Salimun yajlisu ala al-kursiyyi. Kana Salimun yajlisu ala al-kursiyyi. Rabi'an kana Abdullahi yaktubu risalatan. Kana Abdullah yaktubu risalatan. Khamisan kana Muhammadun yaqra'u fil kitabi. Kana Muhammadun yaqra'u fil kitabi. Sadisan kana Khalidun yatanawalu ta'aman. Kana Khalidun yatanawalu ta'aman. Sabian kana Yusufu yashtari asiran. Kana Yusufu yashtari asiran. Baik. Di sini kalau kita mengamati pada kalimat yang pertama, ya, awalan kana Umar yajlisu ma'ana, ya. Umar dulu itu duduk bersama kami. Kata kana, ya, dia menunjukkan sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang berlalu. Kana dulu adalah kana Umar, ya, Umar kemarin itu atau Umar dulu itu, begitu ya. Yajlisu, ya, duduk. Kata yajlisu adalah fi'il mudhari. Walaupun dia fi'il mudhari yang secara asal menunjukkan satu perbuatan yang sedang terjadi, maka hal ini tidak menunjukkan ketika ada kata kana, ya. Tidak menunjukkan waktu yang sedang terjadi ketika ada kana. Kenapa? Karena ketika ada kata kana, maka jelas waktunya sudah lewat, ya, peristiwa itu sudah berlalu. Peristiwa itu sudah berlalu. Makanya tadi dalam percakapan dikatakan apa? Kana Umar yajlisu ma'ana. Ya, kata si Utsman ketika disampaikan kabar berita oleh Ali kalau Umar sekarang ini dia sedang sakit, dia enggak percaya. Kenapa? Karena kemarin itu, ya, dia itu ngobrol, masih ngobrol sampai pertengahan malam. Ya, dipakai kata yajlisu yang menunjukkan hukum asalnya fi'il mudhari. Apa? Perbuatan yang sedang terjadi. Akan tapi itu adalah waktu yang sudah berlalu. Makanya kita katakan kata kana itu menunjukkan satu waktu yang sudah lewat, menunjukkan waktu yang sudah berlalu. Walaupun nanti, ya, ada penggunaan fi'il mudhari setelahnya, begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat kana ini ketika dia datang dalam awal kalimat, maka setelahnya itu pasti diiringi oleh isim. Diiringi oleh isim. Dan di sini kita lihat ada Umar, ada Ibrahim, ada Salim, ada Abdullah, ada Muhammad, ada Khalid, ada Yusuf. Isim semuanya, yaitu nama orang. Kana Umar, kana Ibrahim, kana Salim, kana Abdullah, kana Muhammad, kana Khalid, kana Yusuf. Jadi, kana ini dia akan masuk pada sebuah isim, ya. Dan tidaklah kana ini mengawali sebuah kalimat, melainkan pasti diiringi oleh isim. Adapun, ya, apa yang datang setelah isim, ya, itu bisa fi'il dan juga bisa isim pula. Bisa fi'il dan juga bisa isim pula. Nah, di sini, ya, ada kata yajlisu, fi'il, ya kan? Ada kata yatakallamu, fi'il. Ada kata yaktubu, fi'il. Ada kata yakra'u, fi'il. Ada kata yatanawalu dan juga yashtari. Semuanya fi'il mudhari, kan begitu, ya. Nah, dalam kaidah ilmu nahwu, tentu kita ingat bahwasanya karena ini dia punya apa? Isim dan juga punya khabar. Punya isim kana dan juga punya khabar kana. Umar tambahnya kana Umar, Ibrahim kana Ibrahim, Salim kana Salim. Nama-nama isim-isim yang datang secara langsung setelah kana ini disebut dengan isim kana. Isim kana. Dan hukumnya marfu, begitu, ya. Adapun fi'il tadi, yajlisu, yatakallamu, yaqra'u, yaktubu, yatanawalu, yashtari, ini semuanya disebut khabar kana. Ya, khabar kana, dia bisa datang dalam bentuk jumlah fi'liyah dan juga bisa datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Dan di sini khabar kana datang dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Makanya di situ diawali oleh fi'il mudhari, yajlisu, yatakallamu, yaqra'u, yaktubu, ila akhirih. Ya, jadi kana dia memiliki susunan, ya, ada isim kana dan ada khabar kana. Isim kana ya, itu biasanya pasti datang langsung setelah kana. Adapun khabar kana, dia bisa datang dalam bentuk jumlah fi'liyah dan bisa datang dalam bentuk jumlah ismiyah pula. Baik. Tanyaan, kana Ibrahimu yatakallamu bil hatifi, ya. Ibrahim dulu, ya, yatakallamu berbicara bil hatifi, menggunakan hatif, telepon, ya, menggunakan telepon. Kapan hal ini terjadi? Waktu dulu, waktu yang sudah berlalu, entah kemarin, kemarin lusa, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, ya, tanpa ada satu ketentuan waktu tertentu, ya, karena dia hanya menunjukkan waktu yang sudah berlalu, kapannya itu tidak terbatas. Karena Ibrahim, ya, mungkin bisa setahun yang lalu, ya kan? Karena Ibrahim bisa seminggu yang lalu, ya takallamu bil hatif, ya berbicara menggunakan telepon. Thalithan kana Salimun yajlisu ala al-kursi, ya. Dulu Salim itu duduk di atas kursi, ya. Kana Salimun yajlisu ala al-kursi. Ya, bisa kemarin, ya. Misalkan kemarin lusa, ya. Itu Salim, dia duduk di atas kursi. Demikian pula, ya, nomor 4, kana Abdullah yaktubu risalatan, ya. Abdullah dulu itu menulis sebuah surat, ya. Menulis sebuah surat. Kana Muhammadun yaqra'u fil kitab. Muhammad dulu dia membaca di kitab. Kana Khalidun yatanawalu ta'aman, ya. Khalid dulu itu dia makan makanan. Kana Yusufu yashtari asiran. Yusuf dulu itu dia membeli jus buah, ya. Jadi sekali lagi dari sisi penggunaan, karena ini dia menunjukkan waktu yang sudah lampau, yang sudah lewat, peristiwa yang sudah berlalu, bukan menunjukkan waktu sekarang ini, tidak. Baik. Demikian pula kalau kita melihat di latihan yang kedua, ya. Kalau latihan yang pertama tadi, kita sampaikan bahwa khabar kana dia terdiri dari jumlah fi'liyah, yajlisu, yaqra'u, yaktubu, yashtari. Maka di sini untuk khabar kana dia datang dalam bentuk apa? Khabar mufrad, begitu. Yaitu apa? Isim, ya. Isim yang berstatuskan mansub. Isim yang bersatuskan apa? Mansub. Baik, kita baca. Awalan, kana Mahmudun jalisan. Kana Mahmudun jalisan. Thanian, kana Mahmudun waqifan. Kana Mahmudun waqifan. Thalithan, kana Mahmudun mashiyan. Kana Mahmudun mashiyan. Rabi'an, kana Mahmudun musafiran. Kana Mahmudun musafiran. Khamisan, kana Mahmudun aidan. Kana Mahmudun aidan. Sadisan, kana Mahmudun jai'an. Kana Mahmudun jai'an. Sabi'an, kana Mahmudun maridan. Kana Mahmudun maridan. Baik. Kana Mahmudun jalisan. Nomor pertama, ya, adalah Mahmud jalisan, duduk, ya. Artinya Mahmud kemarin itu dia sedang duduk, ya. Kemarin Mahmud itu sedang duduk. Kata jalisan, walaupun dia itu datang dalam bentuk isim fa'il, akan tapi maknanya menunjukkan apa? Sedang, begitu. Makanya kalau kita terjemahkan adalah karena Mahmudun, kemarin itu Mahmud ya sedang duduk, ya. Sebagaimana kana Mahmudun waqifan, ya, dulu atau kemarin Mahmud itu sedang berdiri. Nah, kana Mahmudun, Mahmudun itu adalah isim kana seperti yang kita sampaikan. Sedangkan kata jalisan ini adalah khabar kana, dan khabar kana yang datang dalam latihan yang kedua ini semuanya disebut khabar mufrad, ya, khabar mufrad. Sebagaimana di sana ada khabar dari jumlah fi'liyah, ada khabar jumlah ismiyah, maka di sana pun juga ada khabar mufrad. Bagaimana status i'rabnya di sini? Kata jalisan, waqifan, masyian, musafiran, aidan, ja'ian, maridan, ini harus nasab hukumnya. Karena hukum khabar kana labud an yakuna mansuban, maka dia harus mansub, dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Di situ jalisan, tidak boleh kita katakan jalisun ya, atau jalisin, kana mahmudun jalisun, tidak boleh. Kana mahmudun jalisin, apalagi yang benar adalah mansub jalisan, waqifan, masyian, begitu ya. Jika memang katanya itu adalah datang dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kana mahmudun jalisan, kana mahmudun waqifan, ya, kana mahmudun masyian, kana mahmudun musafiran, kana mahmudun aidan, kana mahmudun ja'ian, kana mahmudun maridan, ya. Ja'ian artinya lapar, ya. Dulu Mahmud itu adalah lapar, maksudnya sedang lapar atau orang lapar begitu. Nah, ketika kita mengamati, ya, isim kana, dia hukumnya rafa, kana mahmudun, kana mahmudun, kana khalidun, dan seterusnya. Sedangkan khabar kana, dia hukumnya apa? Nasab, jalisan, waqifan, masyian, musafiran, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita amati, kana ini tidaklah dia datang, melainkan datangnya itu ke jumlah ismiyah. Asalnya, sebelum dikatakan kana mahmudun jalisan, itu adalah mahmudun jalisun, mahmudun waqifun, mahmudun masyin, mahmudun musafirun, mahmudun aidun, mahmudun ja'i'un, mahmudun maridun. Mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada rafa, khabar rafa, ya, mubtada marfu, khabar marfu. Ketika datang itu kana, maka mengubah status hukumnya. Awalnya Muhammadun jalisan, menjadi kana Muhammadun jalisan, kana Muhammadun waqifan, kana Muhammadun masyian, kana Muhammadun musafiran, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi ya di sini adalah, pertama, kita belajar menggunakan kana di sini. Kedua, kana datang hanya pada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ketika kana datang, ya, maka dia mengubah hukum yang ada pada mubtada dan khabar. Yang awalnya itu mubtada, ketika kemasukan kana, dia berubah menjadi isim kana, dan hukumnya rafa, kana mahmudun. Sedangkan yang awalnya mubtada, awalnya khabar, ya, ketika datang itu kana, maka dia berubah menjadi khabar kana, yang hukumnya rafa, atau yang hukumnya nasab atau mansub, jalisan, ya, kana mahmudun jalisan. Kemudian selanjutnya, khabar kana bervariasi, ya, ada datang dalam bentuk jumlah fi'liyah seperti di latihan pertama, ya, yajlisu alal kursi, begitu ya, yaqra'u alkitaba, yatanawalu at-ta'ama, khabar jumlah fi'liyah. Ada juga khabar jumlah ismiyah, ya, misalnya kana Muhammadun abuhu mata, kana Muhammadun abuhu mata, misalkan, ya, dulu Muhammad itu bapaknya apa, meninggal. Ada yang datang dalam bentuk khabar mufrad, ya, seperti latihan yang kedua ini, jalisan, kana Muhammadun atau Mahmudun jalisan, kana Mahmudun waqifan. Baik, ini penjelasan terkait dengan latihan pertama dan latihan yang kedua. Kita buka dua penelpon, ya, untuk membaca latihan pertama dan juga latihan yang kedua terkait dengan penggunaan kana beserta jenis khabarnya. Tafadhal.
2: Baik, kami membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk mencoba dan terlibat. Pertama yang kedua, nampaknya sudah ada yang langsung masuk. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu
5: Narti,
2: Ustaz. Ibu Narti, insya Allah. Ibu Narti, Bandung.
1: Iya, Ibu Narti. Suara jelas sih, Bu.
5: Jelas sih, Ustaz. Ya, nampak. Tapi double suaranya, Ustaz.
1: Hah? Double?
5: Suaranya double, Nam. Nam, Ustaz.
1: Iya. Bagaimana sekarang?
5: Jelas, Alhamdulillah, Ustaz. Ya, Alhamdulillah.
1: Baik. Tafadhali, Ibu Narti. Barakallahu fiik. Latihan pertama dan kedua sekaligus ya dibaca begitu.
5: Nah, Ustaz. Bismillah. Istami waradid.
1: Waradid.
5: Waradid, nah, Ustaz. Awalan karena Umaru ya jelisu ma'ana.
1: Tanya. Nah, Tanya.
5: Suara saya kedengaran, Ustaz?
1: Iya. Jelas, Alhamdulillah. Kedengaran.
5: Kami ada delay, Ustaz.
1: Ya, yang penting jelas. Dilanjutkan aja, ya.
5: Kalian karena Ibrahimu ya takallamu bil fatifi.
1: Nah.

0: Salisan?
1: Salisan, karena salimun yajlisu alal kursi.
0: Nah.
1: Rabian, karena Abdullahi.
0: Yaktubu?
1: Rabian. Yaktubu risalatan.
0: Nah.
1: Yaktubu risalatan.
0: Kamisan.
1: Kamisan. Kana Mahmudun yaqra'u fil kitabi.
0: Nah. Sadisan.
1: Hadisan, karena Khalidun yatanawalu ta'aman.
0: Nah.
1: Sabian. Karena Yusufu
0: yashtari.
1: Karena Yusufu yastari afiron.
0: Nah, selanjutnya latihan 2. Sania. Nah,
1: Sania. Kan awalan karena Mahmudun. Karena Mahmudun jarisan.
0: Nah,
1: karena Mahmudun wakifan. Salisan. Karena Mahmudun masyian.
0: Nah.
1: Komisan. Karena Mahmudun aidan.
0: Nah. Sadisan.
1: Sadisan. Karena Mahmudun jaian.
0: Nah.
1: Sabian.
0: Kana Mahmudun.
1: Sabian. Kana Mahmudun maridun.
0: Nah, Mas Santi, para klasik. Ada pertanyaan barangkali Ibu Narti?
1: Belum ada, Ustaz.
0: Belum ada, wabah ya. Baik, baik, baik. Syukran lagi, Ibu Narti.
1: Ya, jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Wa iyaki, wa jazakillah khairan. Baik. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ibu Narti yang sudah menelpon ya. Dari kota Bandung begitu. Dan Alhamdulillah, beliau menyelesaikan latihan pertama dan latihan yang kedua ketika latihan istimak waradid, begitu ya. Baik, kita buka satu kesempatan lagi untuk penelpon terakhir. Latihan pertama dan juga latihan kedua sekaligus dibaca ya, agar kita bisa membedakan nantinya dan mengetahui penggunaan kata kana dalam kalimat sempurna. Baik, kita cek apakah ada telepon yang masuk.
2: Nampaknya ada yang telah masuk. Halo? Halo?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ummu Abdillah.
3: Paham, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana at-tadribul awal? Wal-thani?
3: Ya, Ustaz.
0: Musa'iddah?
3: Insyaallah, Ustaz.
0: Baik. Sudah nampak di layar kacanya?
3: Belum kelihatan, Ustaz.
0: Baik, baik. Tabalan, tafadhali.
3: Awalan. Istami baratib. Awalan. Kana Umaru yatrisu ma'ana. Tanian. Kana Ibrahimu yatakalamu bilhatifi. Salitan. Kana kana salimun yakli suala kursihi wabian kana akuwai yaktubu risalatan pemisan kana muhammadun yakla'u teo hitabi sadisan kana khalidun yakana walu tolaman sabian kana yusufu yastari al-shiro.
0: Nah, tadi ya
3: belum kelihatan besar.
0: Baik, halaman selanjutnya. Baik.
3: Samian. Samian. Islami garotip. Karena Mahmudun jarisan. Karena Mahmudun rakifan. Salisan. Karena Mahmudun masyian. Wafian. Karena Mahmudun musafirun. Habisan karena Mahmudun Aiden, sabisan karena Mahmudun Jaian, sabian karena Mahmudun Nariben.
0: Ahsanti, Allah ya barik fik. Ada pertanyaan barangkali Umar Abdillah?
3: Belum Ustaz.
0: Belum? Baik. Alhamdulillah. Wa fiki barakallah. Allah ya barik fik. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Umar Abdillah yang sudah bergabung ya bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, mengingat waktu kita sudah habis Bapak Ibu sekalian, maka dengan berat hati kita harus undur diri ya. Namun jangan sampai kecewa, insyaallah kita akan belajar lagi di pekan depan biiznillah ta'ala, di hari yang sama dan juga di jam yang sama tentunya di Aliman TV dan Radio Surah Aliman. Baik, kurang lebihan mohon maaf wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulumsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh minal wudu'.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa'azim li nura wa'azim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'atini nura waj'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
6: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah untuk bisa hadir di majelis, di antara majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya untuk kita sekalian dan mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, sehingga kita bangkit dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang lalu, ya, mengenai fikih kurban. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang definisi

Ini juga sudah dibahas ya. Yaitu disyariatkan bagi siapa? Bagi orang yang masih hidup ya, dan memiliki kemampuan kelapangan harta. Kemudian juga, bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ini sudah dibahas juga ya. Sudah kita bahas ini, yaitu adanya perincian. Apabila orang yang telah meninggal dunia tersebut digabungkan bersama yang masih hidup, maka diantara para ulama ada yang memandang itu boleh. Apabila sembelian tersebut, kurban tersebut atas nama orang yang sudah meninggal secara menyendiri atas wasiatnya sebelum dia meninggal dunia, maka hukumnya wajib untuk menunaikan wasiat tersebut. Yaitu apa? Menyembeli atas nama sang mayit. Apabila keadaan yang ketiga, apabila berkorban khusus atas nama sang mayit tanpa ada wasiat, maka terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, bahwasanya ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kemudian selanjutnya, satu hewan kurban itu bisa untuk berapa orang? Ini sudah jelasin juga belum? Belum ya? Ya, satu hewan kurban untuk berapa orang? Maka satu ekor unta itu bisa untuk 10 orang. Adapun satu sapi untuk 7 orang. Dan satu kambing untuk 1 orang. Ya. Orang di sini maksudnya adalah orang plus keluarganya, gitu ya. Jadi orang di sini maksudnya apa? Plus dengan apa? Keluarga yang berada di bawah tanggungannya. Adapun untuk unta 10 orang, juga sapi untuk 7 orang, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullah, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan jauh, suatu safar. Fa hadaral adha, maka datanglah hari Idul Adha. Jadi pas sedang safar, pas apa? Pas Idul Adha. Fashtarakna fil jazur an ashratin. Maka kami pun berserikat untuk seekor unta untuk 10 orang. Kami berserikat dalam seekor unta untuk 10 orang. Wal baqarah an sab'atin, dan pada seekor sapi untuk 7 orang. Ya. Karena ini sedang kondisi sedang safar, ya kan? Unta ya jarang, berarti kan yang cuma dibawa saja. Sapi juga jarang, makanya apa? Satu unta, para sahabat berserikat 10 orang dan sapi 7 orang. Ya, maka ini untuk unta dan sapi. Adapun kambing untuk 1 orang berdasarkan hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullah an Atha bin Yasar rahimahullahu taala, dari Atha bin Yasar, beliau berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari. Dulu saya pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau bertanya kepada sahabat Abu Ayyub, bagaimanakah dulu sembelihan para sahabat ya,
sembelian kalian pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya. Bagaimana dulu sembelihannya para sahabat, kalian para sahabat ketika di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, maka sahabat Abu Ayyub pun menjawab, kana rajul fi ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu seorang lelaki di antara kami, ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, maka mereka pun makan dari dagingnya dan mereka pun memberikan makanan dengan dagingnya tersebut. Summa tabahan nas fasara kama tara. Kemudian setelah itu, jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih sulit, ya kan? Masih banyak sahabat itu masih dalam keadaan miskin, ya. Kemudian setelah itu mereka makmur sejahtera, ya, akhirnya mereka apa? Berbanyak-banyak dalam berkurban, ya, lebih dari, ya, bukan hanya satu kambing tapi beberapa ekor unta begitu. Ya. Lalu manusia pun saling, ya, berbanyak-banyak fasara kama tara, hingga menjadi seperti apa yang kau lihat saat ini. Maka hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya satu ekor kambing itu untuk satu orang, ya, dan orang di sini apa? Beserta keluarganya. Jadi unta untuk berapa? 10, ya, kalau sapi untuk 7. Itu maksimalnya, ya. Ustaz, boleh enggak satu sapi patungannya cuma 2 orang? Ya. Jadi misalnya sapinya 40 juta, berarti 20 juta, 20 juta misalnya. Boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi 7 itu batas maksimalnya. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan sebelum berkurban, yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ya. Pastikan ketika sebelum berkurban niat kita adalah ikhlas mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-37, ya, agar kita ikhlas ketika berkurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalullaha luhumuha wala jima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sekali-kali akan mencapai kepada Allah daging-daging unta ataupun darahnya, akan tetapi ketakwaan darimu lah yang dapat mencapainya. Jadi kadang ada orang yang menyembelih itu adalah untuk berbangga-bangga, saingan, gengsi-gengsian. Si fulan dia sapinya, ya, 1 ton, wah berarti saya harus 1,1 ton begitu. Ya. Jadi apa? Berbangga-bangga saja, gengsi-gengsian. Ya. Jangan sampai kita berkorban itu karena, ya, nggak enak. Ya, saya takmir ini kalau nggak kurban nggak enak. Nah, itu kan diomongin manusia, diomongin orang-orang nanti nggak enak. Ya, sungkan, jangan, ya. Sungkan, gak enak, itu adalah tidak ikhlas. Paham, ya? Sungkan, gak enak, gengsi, ya, maka semua itu adalah tidak ikhlas. Harus tujuannya adalah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, innamal amalu binniyat, semua amalan itu tergantung dari niatnya. Termasuk diterima tidaknya sembelihan kita tergantung dari niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah hartanya yang dipakai untuk membeli hewan tersebut adalah harta yang halal, ya, bukan harta yang syubhat apalagi yang haram, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi adli tamratin." Barang siapa yang bersedekah dengan ya bi adli tamrah yang senilai satu butir kurma. Ya. Satu butir kurma berapa harganya? Ya. Orang itu kalau jual apa? Ya kiloan ya dah. Iya. Jadi kalau antum sedang haji apa umrah begitu ya, terus ke kebun kurma begitu, toko gitu ya, tanya ini satu ya, kenapa ini mas gitu ya, pasti apa? Halal, halal, halal gitu, makan aja begitu, iya. Maka kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan, meskipun cuma apa, satu butir kurma. Tapi syaratnya, min kasbin tayyib, dari penghasilan yang baik, yang halal. Wala yakbalullaha illa tayyib, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Ya. Allah itu maha baik, kok dikasih ya, sapi hari korupsi misalnya. Ya. Hasil mencuri. Ya. Kemarin ada yang apa? Jual akun apa itu ya, beng-beng itu ya, jangan ya. Pastikan apa? Dari hasil yang halal ya, bukan nipu orang, bukan dalam kemaksiatan ya. Maka min kasbin taib ini syaratnya, wa inna allaha la yataqabbalahu biyaminih, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi, kemudian akan merawat sedekah tersebut bagi pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana kalian merawat anak kudanya. Hatta takuna jadi apa? Dari ya sebutir kurma jadi apa? Sebesar gunung ya. Bayangkan kalau apa, kalau seekor kambing nah, ya sebutir kurma aja menjadi apa, gunung. Bayangkan kalau apa, seekor kambing ya, kambing dipotong ya, caca-caca kemudian disate ya kan, dimakan sama mahasiswa ya, itu pahalanya apa, besar sekali begitu ya kan? Maka apa ya, pastikan, tapi syaratnya adalah hartanya harus halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram ya. Kalau haram nggak akan diterima sama Allah ya. Kemudian selanjutnya juga bagi yang mau berkurban yang harus diperhatikan adalah apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hindari potong kuku dan cukur rambut di seluruh tubuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Idza dakhalatil asru," apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, "wa arada ahaduman yudhiya," dan kalian mau menyembelih ya, mau berkurban, "fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an," janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun. Ya. Jadi kalau kita sudah niat mau kurban ya, apalagi sudah beli sapi ya, sudah beli kambing, sudah patungan, maka jangan apa? Jangan ya, potong kuku dulu, jangan cukur rambut dulu ya. Kalau ada yang tanya itu bukannya kukunya kambing Pak Ustaz, atau kukunya onta ya, atau bulunya kambing ya, ya kambing kan diambil bulunya dah ya, onta juga, onta enggak ya, itu yang dimaksud ontanya Pak Ustaz ya. Maka kalau kita lihat di sini lafaz hadis ya, ya itu dhamirnya ya, kata Nabi SAW, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Ya. Min sya'rihi, kembali kepada siapa?
Di sini enggak ada sembelihan, enggak ada hewannya disebutkan. Berarti kembali kepada apa? Kepada manusianya, kepada orangnya. Ya. Terus apa hikmahnya Pak Ustaz? Ya, apa hubungannya potong kuku, ya cukur-cukur dengan berkurban? Kan enggak ada hubungannya. Ya. Maka kata para ulama kita, hikmahnya adalah apa? Kita ya menyerupai dan meneladani saudara-saudara kita yang sedang haji. Ya. Karena orang haji itu ya, kalau orang yang sedang haji atau umrah itu dia pasti berihram. Ya. Ketika dia ihram, maka boleh potong kuku enggak? Enggak boleh, ya. Boleh cukur rambut enggak? Enggak, ya. Nanti cukur rambutnya ketika tahallul begitu, ya. Maka kita pun di sini apa? Mengikuti mereka, empati dengan mereka, mudah-mudahan dapat pahalanya seperti mereka juga, itu. Ya, jadi ini hikmah yang agung dari larangan untuk ya tidak potong kuku dan cukur rambut. Ya. Nah, ini sudah apa? Ini sekarang sudah masuk hari keempat Dzulhijjah, ya. Mabdul, ya. Ini sudah maghrib, Mas. Jadi kalau sore itu masih 3, ya. Begitu maghrib itu sudah pindah hari, ya. Sudah hari tanggal berapa? 4 Dzulhijjah, ya. Kemudian, bagaimana Ustaz kalau lupa misalnya, ya? Lupa, ya. Terus potong kuku, ya. Atau misalnya malah dengan sengaja saya potong rambut, Pak Ustaz. Bagaimana? Ya. Maka ya beristighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa sih enggak apa-apa ya. Ya, rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya. Maka kalau kita lupa ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau sengaja misalnya, ya, karena enggak enak Ustaz, gatal banget misalnya, ya. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan walau calalam, ya, larangan ini terjadi khilaf di antara para ulama apakah hukumnya lil tahrim untuk pengharaman ataukah lil karhiyah saja, ya. Dan kalau kami pribadi walau calalam lebih cenderung bahwasanya itu hukumnya adalah makruh saja, tidak sampai apa? Tidak sampai untuk pengharaman, ya, wallahu calalam. Kemudian bagaimana Ustaz kalau saya kadang kukunya itu pecah begitu, ya, apa namanya, enggak enak begitu, atau yang apa namanya kukunya menusuk itu, ya, cantengan gitu, ya, ya, boleh enggak dipotong? Boleh, ya, kalau memang untuk kemaslahatan atau di situ ada, ya, yang mengganggu boleh untuk dipotong, ya, wallahu ta'ala. Selanjutnya kriteria hewan kurban, ya. Pertama, jenis hewannya. Maka yang boleh dijadikan sebagai sembelihan kurban adalah dari jenis bahimatul an'am. Ya, dari jenis apa? Bahimatul an'am. Yaitu unta, sapi, kambing, domba. Ya. Ini pendapatnya jumhur ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-34. Allah Jalla fi'ula berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Al-Ayah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelian kurban agar mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul anam, ya, binatang ternak yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Kemudian diperinci lagi di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 142, 143, 144, ya. Disebutkan apa saja ini hewan ternak itu, ya. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk hamulah, untuk ngangkut barang-barang. Wa farsha, ada yang untuk dimakan dagingnya, untuk disembelih. Ya.
mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tsamaniyata azwaj, 8 pasang. Ya, 8 binatang yang berpasangan. Maka di sini disebutkan minad dha'nithnaini wa minal ma'zisnaini. Ya. Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Ya. Apa bedanya domba sama kambing? Eh? Domba Garut. Yang besar itu ya, yang tandunya besar itu ya. Kalau kambing itu yang apa itu? Domba lebat bulunya ya, betul ya. Untuk wool itu ya. Suf ya. Kalau kambing? Tidak terlalu tebal ya. Jadi disebutkan minad dha'nithnaini wa minal ma'zisnain ya. Dha'nitha apa? Yang biasanya kandunya besar itu ya. Ya, bulunya itu ya tebal ya. Domba Garut itu ya. Ya. Kalau mas itu kayak kambing itu ya. Ya kupunya panjang itu ya. Kandunya kecil-kecil begitu ya. Ya. Kambing kacang itu ya. Qul adzakaraini harrama amil unthaini amma ishtamalat ali arhamul unthain nabdi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Ya. Kemudian wa minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain, dan dari unta sepasang, dari sapi juga sepasang ya. Maka ini perinciannya apa itu bahimatul an'am ya. Maka begitu pula kalau kita lihat

kalau gitu nggak usah dijelaskan hukumnya ini. Kalau kerbau, kata para ulama, itu termasuk keluarganya sapi. Ya. Jadi sapi di sini dan keluarganya, varian-variannya. Ya. Jadi kan macam-macam itu kan ya. Ya, bentuknya juga macam-macam, ya, namanya juga mungkin macam-macam. Tapi mereka dari keluarga sapi, ya. Sapi juga macam-macam kan? Ada sapi yang hitam putih, ya. Ada sapi yang, ya, tanduknya besar sekali. Ada sapi apa? Ya, macam-macam. Ya. Jadi, ya, ini termasuk dalam bentuk jenis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mengotak-atik. Ya, tidak boleh apa kita mengotak-atik. Ya, ketentuan oleh Rasulnya. Misalnya, Pak Ustadz, saya ini juragan ayam. Ya. Saya siap berkurban dengan 1000 potong ayam. Nah, ya. Agama tidak boleh. Ya. Ustadz, saya juragan lele, Pak Ustadz. Nah, ya. Ada penyembelihan lele yang syar'i, bayangkan. Ya. Dulu pernah ada, ya, video cara menyembelih lele yang syar'i, ya. Mengikan kok disembelih gitu ya. Ya. Maka ya tidak boleh. Ya harus dari jenis-jenis tersebut, bahimatul an'am. Selanjutnya kriteria tadi jenis ya, sekarang usia. Kriteria usia hewan yang boleh dijadikan kurban disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan." Janganlah kalian berkurban kecuali musinnah. Yang sudah apa? Umurnya musinnah. Ya. Berkata sin, gigi. Ya. Illa an ya'asur alaikum. Kecuali apabila kalian kesulitan. Fatadbahu jaz'atan minadda'ni. Maka berkurbanlah dengan jaz'ah dari domba. Ya. Berkata Ad-Dawudi. Yang dimaksud dengan musinnah adalah hiyallati asqatat asnanuha lil badali. Dia adalah hewan yang tanggal gigi serinya untuk berganti dengan gigi yang baru. Ya. Kalau istilahnya di sini itu apa lah? Wal apa? Hah? Koel ya, koel atau koel gitu ya. Ya. Jadi giginya itu sudah tanggal. Ya. Maka ya, musinnah dari sapi adalah sapi yang telah berusia 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya, itu musinnahnya sapi. Musinnahnya unta adalah yang berusia 5 tahun masuk tahun ke-6. Ya. Adapun musinnah domba adalah yang sudah berusia 1 tahun masuk ke tahun ke-2. Ya. Terus tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila sulit mendapatkan musinnah, ya kami yang sudah, ya sudah cukup umur sulit, maka boleh jaza'ah. Jaza'ah itu adalah domba yang berusia 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Selanjutnya, di antara kriteria hewan kurban adalah tidak memiliki aib, ya, yang menjadikan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Jadi ada aib yang menjadikan haram untuk jadikan ya, hewan kurban, ada aib yang makruh saja hukumnya. Adapun aib yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah, itu ada 4. Yang pertama adalah yang rabun atau picek. Ya. Yang dua adalah yang sakit. Ya. Yang sakit. Yang ketiga adalah yang cacat atau pincang. Ya, kakinya berarti. Dan yang keempat adalah yang sangat kurus. Kurus, ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud di dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Dari Ubaid ibn Fayrus rahimahullahu taala, beliau berkata, Sa'altul Bara Ibn Azibin ma la yajuzu fil adhi. Saya dulu bertanya kepada sahabat Al-Bara Ibn Azib tentang hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Faqala, maka sahabat Al-Bara Ibn Azib beliau pun berkata, Qoma fina Rasulullah SAW

sallallahu alaihi wasallam wa asabi aksar min asabihi wa anamili aksar min anamilihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami, di hadapan kami, ya. Kemudian beliau pun berisyarat begini, ya. Kata sahabat Al-Bara, ya, jari-jariku lebih pendek daripada jari-jari beliau, ya, dan buku-buku jariku lebih kecil daripada buku-buku jari beliau. Itu dia menjatuhkan Nabi SAW begini, ya, di hadapan kami. Ya. Jadi lihat ini manhajnya para sahabat. Kalau ditanya ya tentang perkara agama, mereka nggak menjawab langsung, oh ada empat begini nggak? Ya. Mereka jawabnya apa? Pakai dalil, ya. Dulu Rasulullah SAW begini. Lihat, ya. Para sahabat kalau ditanya pasti begitu. Ini hukumnya apa? Oh, dulu Rasulullah SAW begini, ya. Ini begini. Oh, dulu saya pernah lihat Rasulullah SAW begini, gitu. Ya. Maka jadikan ini manhaj kita dalam beragama, ya. Kalau ditanya begini, hukumnya apa? Ya. Dulu Rasulullah SAW bagaimana, gitu. Ya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, ya. Kemudian faqol, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, arbaun la tajuzu fil adahi, ada empat aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Faqol al aura'u bayyinun auruha, ya, atau awaruha, ya. Yaitu yang picek, ya, yang jelas kepicekannya. Ya, atau rabun atau buta, ya, jadi cacat di matanya. Ya. Kemudian wal maridatu bayyinun maradua, yang sakit, ya. Yang jelas-jelas penyakitnya. Ya. Kadang ada wabah apa itu? Penyakit kuku dan apa itu? Dan ini ya. Jadi kukunya copot semua, ininya copot semua, mulutnya akhirnya mati dia. Ya. Ya. Ini jelas sakitnya kan? Nah, itu enggak boleh ketika sudah sakit sudah enggak bisa berdiri kemudian hanya mumpung bisa sembelih kurban, ya itu enggak boleh. Ya. Wal arja'u bainun zalluha. Ya. Yang cacat, ya, pincang, yang jelas kepincangannya. Wal kasirul lati la tanqa, dan yang kurus yang tidak ada dagingnya. Ya. Kemudian, ya, kata Ubay bin Fairuz melanjutkan, fa ini akrahu an yakuna fi sinni naqsun. Ya, kata Al-Barra bin Azib, aku tidak suka apabila hewan kurban itu ada giginya yang tidak lengkap. Qul ma karihta fadahu wa la tuharrimhu ala ahadin. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kau tidak suka maka tinggalkanlah, tapi jangan haramkan bagi orang lain. Ya, artinya itu bukan aib yang sampai tidak sah. Kalau kamu enggak suka, ya udah tinggalkan. Ya, kurban pakai yang lain begitu. Selanjutnya, itu aib yang menyebabkan apa? Tidak sah. Ya, enggak boleh. Adapun aib yang menjadikan makruh saja, yang pertama adalah kuping yang putus atau berlubang. Ya, jadi kupingnya hewan itu apa? Ya, ya. Rusak atau ya putul atau bagaimana begitu ya, berlubang begitu. Yang kedua adalah tanduk yang patah. Tanduknya apa? Patah, ya. Maka kalau bisa cari yang lain, ya. Tapi kalau enggak ada ya enggak apa-apa, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Syalbani rahimahullah taala, beliau berkata hasanun sahih. Yaitu Ali bin Abi Thalib pernah berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ayna wal udun. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengecek, ya, melihat, ya, hewan-hewan bagian mata dan kupingnya, ya, mata dan kuping, ya. Adapun aib yang tidak berpengaruh adalah seperti hewan yang ompong, ya, itu enggak apa-apa, atau buntutnya putus, ya, atau hidungnya, ya, gupil misalnya, enggak apa-apa, ya. Kemudian selanjutnya sifat hewan kurban yang lebih utama, ya. Jadi kalau kita milih kira-kira yang utama itu hewan apa, ya.
maka yang pertama adalah yang gemuk, ya, yang gemuk, ya. Kenapa? Karena memang tujuan berkurban itu adalah untuk apa? Dagingnya, biar bisa, ya, dibagi-bagi. Jadi semakin banyak, semakin apa? Semakin baik, ya. Berdasarkan banyak dalil, diantaranya adalah, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, beliau mencantumkan dalam sahihnya, bab fi udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini akronaini yudkaru saminaini, ya, kata Imam Bukhari, bab tentang kurbannya, hewan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa dua ekor kambing yang akronaini, yang bertanduk besar, ya. Wa yudkaru saminaini, dan juga disebutkan dua kambing yang gemuk, ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat wa qala Yahya ibnu Sa'idin sami'tu Aba Umamah bin Sahlin qala kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminun, ya. Dari Yahya ibn Sa'id beliau berkata, aku pernah mendengar sahabat Abu Umamah bin Sahl dulu pernah berkata, ya, dahulu kami para sahabat kami menggemukkan hewan kurban kami ketika dulu kami di Madinah, dan kaum muslimin lainnya pun juga menggemukkan hewan kurban mereka, ya, yusamminun. Jadi kalau bisa apa? Yang gemuk, ya. Kemudian ada juga yang mengutamakan jenisnya, ya. Artinya apa? Ya, antara unta, sapi, domba, kambing ini mana yang lebih utama? Nah, ada yang melihat, ya, dari jenisnya. Ya. Ada yang berat, oh, paling utama unta, begitu. Ya. Ada yang berat, oh, enggak, ya, yang lebih utama kambing. Ya. Kalau orang sini, ya, sapi, Pak Ustaz, itu, ya. Karena banyak yang suka rawon misalnya, ya. Maka apa? Ya. Jumhur ulama berpendapat yang paling baik adalah unta, lalu sapi, lalu domba. Ya. Jadi kalau dibandingkan, ya, satu unta, ya, dengan sapi, dengan apa? Kambing misalnya, ya. Maka yang lebih utama adalah unta. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man iktasala yaumal jumu'ati guslul jinabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, ya, seperti tata cara mandi junub, summa roha, kemudian dia berangkat, ya, maka barang siapa yang berangkat di saat yang pertama, jadi di pagi-pagi, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia apa? Menyembelih unta, berkurban dengan unta. Wa man raha fi saati tsaniyah, barang siapa berangkatnya agak siangan sedikit, ya. Fa kana ma qarraba baqaratan, maka seperti menyembelih sapi. Wa man raha fi saati tsaliyah, kemudian barang siapa yang lebih siang lagi datangnya, fa kana ma qarraba kabsan akran, maka seperti menyembelih seekor domba yang bertanduk besar, ya. Adapun barang siapa yang khotib sudah berdiri, dia masih di asrama, itu tidak dapat apa-apa, ya. Jangankan domba, ya, telur saja enggak dapat, ya. Itu, ya. Makanya rugi sekali, ya. Imam sudah berdiri, antum masih, ya, masih di asrama itu, ya. Rugi sekali. Kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan sedikit, wallahu taala a'lam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da. Kemudian ya, adapun sebagian para ulama Malikiyah berpendapat dilihat dari jenisnya ya, maka mereka memandang paling baik adalah kambing, baru sapi, baru unta ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menyembeli berkurban dengan bikab syaini amlahaini ya, dengan dua ekor kambing yang besar. Jadi menurut mereka kambing berarti begitu. Ada juga yang melihat hewan kurban itu afdalnya dilihat dari warnanya ya. Kira-kira warna apa? Hitam, putih, kuning, coklat, abu-abu ya, atau campur ya. Maka ada di antara para ulama yang melihat dari sisi warna, yaitu adalah yang berwarna putih, baru coklat, terakhir hitam ya. Jadi semakin terang semakin baik ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Duha bil Madinati kabsaini amlahaini aqranain." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban di Madinah dengan dua ekor domba yang berwarna putih bertanduk besar gemuk. Ya, ya. Maka karena di situ putih, maka oh berarti putih lebih bagus begitu ya. Namun walau canalan ya, tadi yang lebih tepat adalah yang lebih besar manfaatnya, kemaslahatannya, maka itu yang lebih baik ya. Misalnya juga di satu kampung misalnya lebih senang daging unta ya. Ya. Maka ya, daripada daging kambing ataupun sapi, ya mereka lebih senang apa? Daging unta. Maka unta di situ adalah yang terbaik yaitu ya. Kalau tadi misalnya Surabaya senangnya apa? Rawon misalnya. Oh, berarti daging sapi itu yang lebih besar kemanfaatannya karena lebih disukai misalnya ya. Kemudian ya, adapun waktu penyembelihan. Nah, ya, maka awal waktu diperbolehkan ya untuk menyembelih kurban adalah setelah sholat id ya, dan juga pada hari-hari tasyrik ya, meskipun jadi khilaf diantara para ulama tentang hari tasyrik apakah boleh atau tidak. Namun ya, yang rajih bahwasanya hari-hari tasyrik juga adalah termasuk hari menyembelih bule untuk berkurban ya. Tapi memang yang paling aman adalah apa? Pada hari idnya memang ya. Tapi emang ya boleh untuk mengakhirkan tanggal 11-nya, 12, 13 juga boleh. Ini yang lebih rajin, wallahu ta'ala alam. Ya. Dan ini adalah ya, hadis-hadis berikut ini, diantara hadis sahih riwayat Muslim. Man dhaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, fa innama dhahaba hali nafsihi, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri saja. Ya, bukan kurban. Wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuh, barang siapa yang menyembelihnya setelah salat Id maka kurbannya sudah sempurna. Wa asaba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan tuntunan sunnahnya kaum muslimin ya. Maka pastikan apa, menyembelihnya itu kapan? Setelah salat Id ya. Kalau sebelum salat Id maka apa? Maka tidak sah ya. Jadi berarti ini sukan, berarti itu cuma daging untuk dimakan saja, sedekah saja biasa ya. Makanya diperhatikan bagi yang dia mau menyembelih di tempat lain ya, di tempat yang lebih awal waktu sholatnya, misalnya di timur sana kan, jangan sampai sana sudah selesai sholat disembelih, kita belum sholat di barat. Nah ya, maka pastikan disembelihnya adalah setelah kita sholat. Adapun dalil diperbolehkannya menyembelih pada hari tasyrik ya, yaitu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi kulli ayyami tasyrik dzabahun." Dan di setiap hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan ya. Adapun proses penyembelihannya, maka ya, dipersiapkan alat ya sembelih ya, dengan segala sesuatu yang dapat ya memotong mengalirkan darah ya, kecuali tidak boleh kuku, gigi dan tulang, tidak boleh untuk dipakai untuk menyembelih ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abayah ibn Rifa'ah ya, anjadih dari kakeknya. Beliau berkata, ya Rasulullah laisalana mudan, wahai Rasulullah kita tidak punya pisau sembelih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anharad dama, apa saja yang dapat mengalirkan darah, wa dzikra smullah, dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, fakul, maka makanlah. Laisa dzufura wasinna, tapi bukan kuku ataupun gigi, enggak boleh dipakai untuk menyembelih ya. Kemudian pisau sembelih ini juga ditajamkan ya, tapi apa, jangan mengasahnya di depan hewan yang mau disembelih ya. Maka itu seperti apa ya, mengancam nih gitu ya, sebelum disembelih dia sudah stres dulu, jangan ya. Kemudian juga yang penting di sini adalah ya, membaca basmalah ya, juga boleh sambil bertakbir ya, bismillah Allahu akbar, kemudian menyembelih ya. Dan pastikan hewan telah mati sebelum dikuliti dan dipotong-potong dagingnya ya, karena terburu-buru hewannya masih ya belum meninggal, sudah apa di ya, sayat-sayat sudah di ya, dikuliti dan dipotong-potong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma qutiya minal bahima wa hiya hayyatun fa hiya maitah." Apa saja yang dipotong dari tubuh hewan sedangkan dia dalam kondisi hidup, maka itu adalah hukumnya bangkai. Kemudian yang terakhir, untuk pemanfaatan daging kurban ya, setelah disembelih ya, maka bagaimana dengan dagingnya? Orang yang berkurban, sahibul kurban, dianjurkan untuk memakan dari daging hewan kurbannya ya, dan juga memberikannya kepada orang fakir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-28, Allah jalla fi'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am fakulu minha, maka makanlah darinya. Disuruh apa kita? Makan dari hewan sembelihan. Wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagiannya lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir ya. Kemudian boleh enggak dikasihkan kepada orang yang mampu, bahwasanya bukan orang miskin ya. Lalu kan kata di ayat kan ba'isal faqir kan, berarti orang fakir yang sengsara begitu ya. Nah ini ya, orangnya mampu kan fakir ya, bolehkah diberikan? Maka jawabnya adalah boleh, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat ke-36 ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia telah ya wajabat junubuha, apabila dia sudah terjatuh, sudah roboh ya kan ya, ini sudah jatuh ke sisinya, fakulu minha, maka makanlah dari dagingnya, wa atimul qani'a wal mu'tar, maka berikanlah orang yang rela dengan apa yang ada pada dirinya, al-qani ya, artinya orang yang miskin yang tidak meminta-minta, dan orang yang, atau orang yang mampu yang tidak meminta, dan orang yang miskin yang meminta-minta, itu maksudnya ya, al-qaniya yang cukup, wal-mu'tar yang minta-minta itu. Jadi boleh diberikan kepada yang mampu pun boleh itu. Kemudian daging kurban juga boleh untuk disimpan dan diawetkan, misalnya ya dagingnya kemudian disimpan ya, diawetkan boleh ya, atau dibikin diolah apa nanti dikirimkan kemana boleh ya. Adapun pembagian, sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan, maka ini bukanlah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari hadis nggak ada, namun dari atar-atar, tapi atar-atar tersebut lemah. maka secara asal boleh kita membaginya sekehendak kita. Ya. Boleh apa? Bebas, tidak ada takarannya berapa kilo Pak Ustaz, enggak ada sebenarnya. Ya. Dan sejatinya apa? Sejatinya dagingnya adalah milik sahibul kurban, begitu. Ya. Tapi apa? Tapi ketika ya, jangan sampai datang ke masjid, ini tolong disembelihkan, ya setelah disembelihkan diminta semua dagingnya, ini juga ya, jangan ya, karena apa, masjid pun akan membagikannya ya, maka biasanya sudah di apa namanya, di awal sudah dipersyaratkan nanti jatahnya sekian begitu ya. Kemudian perintah untuk memakan daging kurbannya ini bersifat sunnah saja, anjuran saja, bukan wajib ya. Misalnya, wah saya enggak makan daging saya, bagaimana, sah enggak? Terus sah. Ya. Jadi tidak mengapa kalaupun seluruh dagingnya mau dia sedekahkan, tidak apa-apa. Ya, wallahu ta'ala. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana apabila ketua tamir masjid tidak menjadi panitia kurban? Nah, ya. Ketua tamir masjid Sabudi ya. Tidak menjadi panitia kurban supaya nanti bisa dikasihkan si ketua tamir tersebut, dikasih kulit untuk dijual uangnya untuk kemakmuran masjid. Nah, ini ya cuma hilah saja ini ya, tipu daya enggak boleh ya. Wallahu ta'ala. Selanjutnya izin bertanya, anak saya berumur 6 tahun dan mempunyai uang sendiri, Masya Allah ya. Yang mana uang itu tabungan dari uang saku dari ortu dan hasil THR dari kerabat. Wah. Kami sebagai ortu menuntun dia menggunakan uang tersebut untuk berkurban. Dalamlah anak kami bersedia. Bagaimana niatkan berkurban tersebut? Apakah terhitung niat dari anak kami atau niat dari orang tuanya? Kalau terhitung niat dari anak, apakah pahalanya juga satu sekeluarga? Ya. Walau calalam, untuk anak-anak ini, ya, itu tidak ya, disyariatkan untuk berkurban. Ya. Anak-anak tidak disyariatkan, justru harus dijaga hartanya. Ya. Yang harus berkurban itu bapaknya. Ya. Bapaknya berkurban. Ya. Kalau hanya berkurban, ya, boleh bapaknya beli kambing kedua atas nama anaknya, itu boleh ya. Ada harta anak tidak ya, wallahu ta'ala. Izin bertanya, seandainya hari raya Idul Adha berbeda ya, wah ini berandai-andai nih, tapi memang pernah kejadian ya, antara ketetapan pemerintah dengan salah satu ya ormas ya, jadi terjadi pemerintah perbedaan ya. Saya sekeluarga berhari raya besoknya ya, berarti ya. Sedangkan kurbannya di ormas itu sebelumnya. Bagaimana kurban saya sah atau diterima? Nah, ini tadi masuk tadi ya. Bahwasanya kurban itu harus disembelih setelah sholat, kita sholat Id gitu. Ya. Kalau kita misalnya patungan sapi misalnya ya. Tapi sapinya itu disembelih setelah Id duluan misalnya. Itnya hari Rebonya, kita baru hari Kamisnya ya. Maka ya tidak sah buat kita ya, karena kita sholatnya hari Kamis ya. Maka harusnya apa, disembelihnya pun setelah menunggu apa, kita selesai sholat Id ya. Ayu ma'afdol an yadfa'al muslimu dainahu au yudahya ya. Mana yang lebih utama, apakah bayar hutang atau berkurban ya. Kok mikir bayar utang pas selalu mau kurban begitu ya. Bayar utang itu ya jauh-jauh hari ya. Ya kalau kita ada hutang, hutang itu wajib. Kata Nabi mutlul ghani dzulmun ya. Menunda-nunda bayar hutang padahal sudah mampu itu kedzaliman, enggak boleh ya. Maka harus bayar hutang dulu ya. Tapi tadi bertanya kenapa kok hutangnya ditunggu pas ya, pas Id baru ditanyakan begitu pas ya. Harusnya apa? Segera ditunaikan ya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh, dan juga di sisa usia kita mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, menerima kurban kita, menerima amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Aku lakukan hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini? Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Keluarga nabi, makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang ngaku keluarga nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru, api itu, yu'raduna 'alaiha. Ya. Ditimpakan atasnya ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan sore hari tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan apa namanya? Tentang azab kubur. Wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak pada hari kiamat. Berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu. Paham gak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari, dan kelak saat hari kiamat. Berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat. Dan nanti saat hari kiamat tiba, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyadal adab, ke dalam azab yang pedih. Pertinyi ini, keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka? Siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi, pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun. Kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa. Satu, siksa sebelum kiamat, dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini? Kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayatu ayat ini aslun kabirun, merupakan pondasi yang kuat, yang kokoh, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang digunakan sebagai dalil oleh ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri, untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena ada sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tahu pikiran dewe? Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, keluarga Muhammad di sini diantara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah mengatakan alun nabiyyihum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin law lam yakunil allu ila bilqarabatihi la sallal musalli ala tawi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab, selama mengikuti ajaran nabi maka dia itu adalah keluarga nabi. Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda nabi, laksanakan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Law lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala tahi abi lahabin, maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi tahut, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan nabi, maka berarti setiap hari kita sholat kita mendoakan seorang tahut, yaitu Abu Lahab, karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga nabi karena tidak mengikuti ajaran nabi. Sebagaimana Asiyah istri Fir'aun tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Faham ini? Ya. Makna keluarga nabi. Jadi ada keluarga nabi itu meskipun tidak mancung hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Dayak, tapi mereka keluarga nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Faedah Kajian. Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini enggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha, dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah, sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi
taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita fahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

0: Faedah Kajian.
1: Anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita. Yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka." Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. "Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan." Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, "Wahai ayah, wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini..." Menjerit dalam hatiku, anak-anak kita bilang seperti itu. "Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan. Semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah." Tetapi anak kita berkata, "Wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah." Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitab, Pak. Hitab itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka. Sederhananya mereka mengatakan, "Alimuhum al-halal wal haram." Jadi mereka itu mengatakan, "Ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat, awamir wa nawahi. Ajari anak itu perintah dan larangan." Ini sederhana, sederhana sekali. Jadi, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga." Ya. Di mana anak kita berharap bahwa kita itu punya perhatian, punya waktu. Untuk apa? Duduk dengan anak, agar anak kita itu diarahkan menuju jalan ke surga. Agar anak kita itu diberikan pengetahuan rambu-rambu, hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan anak kita itu menunggu. Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua, dengan judul tadi, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga." Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini. Tarbiyatul awlad darurah hayatil atifal wa fadiratu syar'iyyah. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu apa? Dururah al-hayat, dururatul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak, dururah. Plus yang kedua, faridho syar'iyyah. Plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita, setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan guru, tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anaknya. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Hanya dalam keluarga suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ini kewajiban. Sami Abdul Sab.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya

kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibnul Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini, sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka, dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya,
maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar bin Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
aku berwasiat kepada kalian. Jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatinya, dan semoga Allah merahmati kalian.

0: أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: سمع الله.

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al Iman rahimani wa rahimakumullah, ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun setelah kematian kita. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang mati ini akan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Wa azarahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi dalam surat Yasin ayat 12 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat dari manusia itu ya dua hal. Apa saja? Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi tidak cukup di situ. Ada kelanjutannya. Wa asarohum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi yang dicatat itu ada dua. Yang pertama yang dicatat adalah amalan-amalan manusia. Dan nomor dua yang dicatat adalah bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi tidak hanya ketika manusia hidup di dunia, amal baik ditulis, amal jelek ditulis, sholat ditulis, haji ditulis, umrah ditulis, minuman keras ditulis. Tidak hanya amal ketika masih hidup, bahkan wa asarohum, Allah catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Orangnya sudah mati, orangnya sudah dikubur di kuburan, tetapi bekas-bekas peninggalannya itu masih dicatat oleh Allah. Lah, yang dimaksud bekas-bekas peninggalannya apa saja? Kalau bekas peninggalannya baik, maka catatan-catatan kebaikan masih tertulis terus. Tapi kalau yang dimaksud ini catat, yang dimaksud peninggalan ini peninggalan kejelekan, diteruskan oleh orang berikutnya, peninggalan ini dipegangi oleh orang-orang berikutnya, maka ditulis terus kejelekan-kejelekan bagi orang tersebut. Jadi sekali lagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Yasin ayat 12 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat dari manusia bukan hanya amalan-amalan mereka, tapi dicatat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Orangnya mati, kalau bekas-bekas kebaikannya itu masih bermanfaat, masih ada catatan-catatannya. Orangnya sudah mati, tapi bekas peninggalan kejelekannya masih jalan, bekas keburukannya masih ada tersisa di dunia, maka catatan-catatan kejelekan terus berjalan. Maka hendaklah kita berhati-hati. dikira kemudian orang itu kalau sudah mati catatannya berhenti. Tidak. Orang itu sudah mati, catatannya masih jalan. Catatan peninggalannya itu masih ada. Karena Allah katakan wa asarohum, dan dicatat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lah, maka dari itulah hendaknya kita ini berusaha punya peninggalan-peninggalan, punya bekas-bekas yang mana nanti kalau kita sudah mati, bekas-bekas ini masih dicatat oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Nah, apa saja itu? Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar, hadis Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan dicatat, yang belum bawa pena ambil penanya, ambil buku tulisnya, karena ini perkara yang sangat penting. Rasulullah bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya. Wa huwa fi qabrihi, meskipun dia ada di kuburannya. Orangnya sudah mati dikubur, tapi ada 7 hal. 7 hal ini terus mengalir pahalanya. Apa saja? Yang pertama, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu, ngajari kebaikan, ngajari anaknya surat Al-Fatihah, ngajari anak tetangga, ngajari murid-murid surat Al-Fatihah, doa-doa. Ini meskipun kita sudah mati, pahalanya mengalir terus. Kita punya anak, ya, punya cucu misalnya makan tangan kiri, maka kita tegur, wahai anakku sayang, kalau makan harus tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ini ilmu yang bermanfaat. Kita mati, ini pahalanya gak terputus. Karena dengan ngajari tadi, anak cucu kita jadi benar makannya tangan kanan, makanya pakai tangan kanan. Karena bimbingan kita, karena didikan kita, meskipun kita mati, terus dapat pahala. Guru-guru TPA itu yang ngajari anak-anak surat Al-Fatihah, surat Qul Huwallahu Ahad, guru TPA ini gajinya dikit-dikit, kecil-kecil. Apalagi yang di desa kadang-kadang gak pakai gaji. Guru-guru di desa-desa yang ngajari ngaji itu. Tapi kalau mati, insya Allah itu pahalanya terus mengalir itu. Anak-anak di desa bisa ngaji, bisa baca surat Al-Fatihah yang mana itu menjadi rukunnya sholat. Kalau yang ngajarkan ilmu itu wafat, pahalanya terus mengalir. Ini yang pertama. Man 'allama 'ilman, orang yang ngajari ilmu. Yang nomor 2, au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Ya. Menjadikan sungai itu berjalan baik tanpa ada sumbatan-sumbatan. Nah, ini kalau di daerah saya ini sangat penting hadis ini. Karena daerah saya itu di Lamongan sana banyak kali-kali itu. Dan jangan sampai mengganggu kali. Karena hadisnya itu au ajrun naron, mengalirkan, membuat jalan lancar. Kalau sungai itu berjalan lancar, transportasi bisa digunakan, ya, bisa dipakai untuk transportasi, bisa untuk mengairi sawah-sawah, sehingga tumbuh makanan-makanan dirasakan orang banyak. Kalau sungai itu mengalir dengan baik, hewan-hewan ternak bisa minum kenyang, dan banyak manfaat-manfaat. Maka kebalikannya, jangan sampai kita ini punya lahan-lahan memakan sungai. Arti aslinya sungai itu lebar, ya, karena kita serakah misalnya, ya, tanahnya kali kita ambil sedikit-sedikit, akhirnya kalinya jadi sempit. Ini bahaya, ya, karena mengalirkan sungai itu pahalanya besar sekali. Kalau ada orang, ada lihat sungai, sungainya mampet, sungainya jadi dangkal, sungainya jadi tidak baik, bau, dan seterusnya. Kemudian dia berinisiatif untuk mengalirkan agar alirannya itu jadi lancar. didalamkan lagi supaya airnya mudah untuk berjalan. Ini pahalanya luar biasa. Orangnya mati, pahalanya terus mengalir. Lah, kebalikannya enggak boleh ngotori sungai gitu loh. Jangan sampai sungai-sungai di Surabaya ini jadi rasanya kayak got. Kayak harus dirawat. Ya, ekosistemnya harus dirawat, lingkungan harus dirawat. Jangan gampang buang sampah di sungai. Saya sedih kalau lihat ada orang buang sampah di sungai itu. Ya, orang-orang Eropa itu sungai itu, masya Allah, dijaga betul. Padahal mereka itu orang non-Muslim. Nah, kita ini orang Islam, ada dalilnya suruh menjaga kebersihan. Harusnya lebih layak kita yang mengerjakan itu. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, au hafaro bi'ron. Atau orang yang membuat sumur, menggali sumur. Wah, ini luar biasa pahalanya itu. Di daerah-daerah yang minim air, terus kita bersedekah, wakaf, kita buat sumur supaya orang-orang situ bisa wudu, supaya orang-orang situ bisa mandi, bisa minum air. Ini pahalanya meskipun orangnya sudah mati, itu pahalanya terus mengalir. Maka wahai hamba-hamba Allah yang dikaruniai oleh Allah kekayaan yang melimpah, cari tempat-tempat yang kering. Di sana ada hamba-hamba Allah yang membutuhkan air. Ya, keluarkan hartamu, buat sumur. Kalau engkau mati, pahalanya terus mengalir. Saya punya daerah binaan di Lamongan Selatan. Itu daerah kadang-kadang kering, dan kebetulan di sana ada komunitas non-muslim. Ya, terjadi gerakan pemurtadan yang luar biasa. Dan kaum muslimin sulit mendapatkan sumur karena lahan-lahan dikuasai mereka. Sehingga harus menggali sumur dan harus pasang pipa sampai di tempat yang muslim-muslim itu. Nah, ini harus dibantu. Atau di tempat manapun yang ada kekeringan di sana. Atau tidak ada kekeringan tapi membutuhkan air. Buat sumur. Orang yang kaya raya, sakit, gak sembuh-sembuh. Keluarkan hartamu, buat sumur. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kesembuhan dengan sedekah yang kita lakukan. Jadi membuat sumur. Sehingga orang-orang dapat manfaat, hewan dapat manfaat, tumbuhan dapat manfaat. Bisa pakai wudu, bisa pakai mandi, bisa pakai minum, bisa pakai masak. Ini pahalanya luar biasa. Ya, ini yang nomor tiga. Makanya orang-orang yang kaya, jangan nunggu informasi. Carilah informasi. Tanya-tanya di mana ada tempat yang kekeringan. Di mana ada tempat-tempat yang seorang muslim membutuhkan sumur-sumur itu. Cari info, wahai orang-orang kaya. Keluarkan hartamu di jalan Allah. Carilah apa yang Allah katakan dari dalam surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat amalan-amalan mereka dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, salah satu bekas ya sumur ini. Buatlah sumur. Jangan lihat Surabaya, mungkin Surabaya kita enggak kekurangan air. Tapi di luar sana banyak. Nah, kita sebagai atau orang-orang yang kaya, jangan nunggu informasi. Kita yang cari informasi. Di mana ada tempat yang membutuhkan sumur? Keluarkan hartamu di jalan Allah. Agar kalau kita mati, kita membawa peninggalan-peninggalan yang terus dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, au gharasa nakhlan. Atau yang nomor 4 adalah menanam buah kurma. Menanam apa? Buah kurma. Ya, kalau ini sulit diterapkan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kurma tidak bisa untuk bisa berbuah dengan hasil maksimal, tidak bisa. Karena di sini enggak ada angin padang pasir yang panas yang menjadikan kurma itu masak enak, itu enggak ada. Karena kita suhunya beda dengan suhu yang ada di Madinah. Tetapi ada hadis lain yang mendukung dan enggak harus kurma, gitu. Pada ada hadis lain yang dikatakan man ghorasa ghorsan. Ya, atau siapapun seorang muslim menanam tanaman atau menanam tumbuhan kemudian dimakan manusia, dimakan hewan, dimakan burung, maka itu dicatat sedekah bagi orang yang menanamnya. Kita punya orang tua. Orang tua kita dulu tanam mangga di depan rumah kita. Mangganya ini berbuah. Jangan dipotong. Selama pohon mangga itu masih berdiri dan berbuah, itu bapakmu yang sudah mati tetap dapat pahala. Meskipun dimakan codot, dimakan burung, dicuri orang, diambil orang, tetap itu yang nanam dapat pahala. Makanya usahakanlah kita ini punya tanaman yang tanaman itu berbuah. Ya, karena dalam hadis tadi diterangkan, siapapun seorang muslim menanam tanaman, menanam pohon, ya, atau tetumbuhan, terus dimakan hewan, dimakan burung, dimakan manusia, itu dihitung sedekah bagi penanamnya. Meskipun orang yang sudah mati, selama tumbuhan itu masih ada, terus dapat pahala. Nah, itu ya. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, ya mungkin dulu mbahnya kita, kakeknya kita, emak bapaknya kita punya tanaman di pekarangan rumah kita, jangan dipotong, biarkan itu tumbuh. Kenapa? Karena itu terus pahalanya untuk bapakmu, emakmu yang telah menanamnya itu. Jambu, mangga, belimbing, biarkan hidup. Supaya orang tuamu yang wafat tetap dapat pahala. Itu ya. Dan yang nomor 5, au bana masjidan, atau membangun masjid. Nah, ini luar biasa. Membangun masjid, rumah Allah, dipakai sholat, dipakai sujud, dipakai ruku, dipakai zikir, dipakai baca Quran. Wah, luar biasa. Dipakai berdoa, disebut nama Allah, dilantunkan ayat Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ahabu bika'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah, masjid-masjidnya. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Otomatis Allah pun mencintai orang yang membuat masjid. Makanya di antara bekas peninggalan yang orangnya sudah mati, tapi peninggalannya terus dicatat kebaikan-kebaikan, pahalanya mengalir. Yang nomor 6 tadi, nomor 5 tadi adalah bana masjid dan membangun masjid. Yang nomor 6, aw warasa mushafan, atau membagikan mushaf Al-Quran. Membagikan atau iya, memberikan mushaf Al-Quran. Beli, silakan Anda beli mushaf Al-Quran yang cetakan bagus, tidak mudah sobek, tidak mudah apa namanya luntur, kuat, tebal, enak dipandang, khat atau tulisannya jelas, kualitas yang bagus, beli. Taruh di masjid. Ya, itu kalau dibaca orang, itu yang mewakafkan atau yang memberi dapat pahala. Meskipun orang yang sudah mati. Ya. Terus nomor 7 yang terakhir adalah au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atau meninggalkan anak yang anak ini senantiasa mendoakannya, memohon ampunan kepada Allah untuknya setelah kematiannya. Nah, ini termasuk peninggalan. Ya, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah kematiannya. Anak soleh ini, ya, au waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Lah, supaya kita ini punya, supaya kita ini ya didoakan oleh anak kita setelah kematian kita nanti. Ya, karena tadi kan saya ulangi ya, saya ulangi dalam surat Yasin ayat 12. Saya ulangi dari surat Yasin ayat 12, Allah mengajarkan bahwa yang dicatat itu bukan hanya amal kita. Tapi yang dicatat adalah di antara selain dari amal kita adalah yang dicatat pula adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat amalan-amalan manusia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, di antara bekas-bekas yang ditinggalkan ini adalah anak soleh. Anak soleh adalah usia yang tersisa di dunia. Maka hendaklah kita berusaha mempunyai anak soleh. Maka doakan anakmu ketika masih kecil agar Al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal kita. Kalau kita waktu ya kita ini suka mendoakan anak kita, nanti anak kita akan mendoakan kita. Kalau kita ini mendoakan ibu kita yang sudah wafat, semangat minta ampun kepada Allah untuk ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat, nanti kita akan dibalas sama anak kita. Kalau kita sudah wafat, anak kita akan berdoa kepada Allah mendoakan kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita suka mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, nanti kalau kita wafat, kita didoakan oleh anak-anak kita. Semua akan terbalas. Kebaikan akan terbalas, kejelekan akan terbalas. Tidaklah kita berusaha untuk memiliki peninggalan-peninggalan yang baik. Sebelum saya tutup, ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan bahwa menurut surat Yasin ayat 12, yang dicatat Allah itu tidak hanya amal-amal manusia, tapi yang dicatat pula adalah bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi orangnya mati itu catatannya nggak berhenti, karena selain amalannya yang sudah

0: itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum. Kita cukupkan sampai di sini dan tidak ada pertanyaan sementara waktu ini. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian. Dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian. Tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, qita'ah minal lahm, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu

Rasulullah. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasada, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan, sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan, sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil, sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang nggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya, tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu, sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan, hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Ya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyah. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyah. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan apa? Akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Ya. Makanya pepatah Arab mengatakan la tahqiranna saghiran, Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa, gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah, daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.

0: Faedah Kajian.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaykum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaykum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, inna man mat qamat qiyamat. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Salih Al-Thaymin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamat, sifatnya. Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْإِنْسَانِ. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa'a 'ala al 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: فائدة كاجية
1: الله سبحانه وتعالى berfirman bahwa carilah dengan atau carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-daral akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal. Modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ad-dar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan. "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, "Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah." Maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia, dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tujuannya adalah dar al-akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah, perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini, sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sekalian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, "Wa udkhilal jannah," dan dimasukkan ke dalam surga, "faqad faz." Ini al-faz. Fawzun 'adzim, fawzun kabir. Kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Itulah fawzun 'adzim. Kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, ya, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, ya, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan seneng terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya, dari Sidotopo, dari Seali ke sini, itu tidaklah saya melewati, ya, di jalan itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis sorry we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua, ya. Panitia, kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan, kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik. Wa abqa.

0: persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridha dan inayahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pecinta iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kaifahalukum listeners, bagaimana kabar antum sekalian di edisi 4 Zulhijjah 1447 Hijriah ini? Kembali bersama MC yang bertugas ada Khairuddin yang akan menemani aktivitas para listeners untuk membawakan program Rembulan Request Malam bersama Al-Iman. Tentunya pada pertemuan malam hari ini hingga pukul 12.11 malam nanti, insya Allah kita akan membersamai membacakan request-request para pendengar, menyiapkan kumpulan tema-tema yang para pendengar request dan akan hadirkan dari ruang dengar para pendengar. Sudah ada 4 per request, mungkin kita tidak perlu opening ya, nanti langsung kita masuk membacakan request yang telah dipesan, karena biasanya panjang-panjang nih malam-malam para request, para listeners merequestnya. Jadi nanti langsung kita masuk di sesi pertama. Adapun cara untuk merequest, para pendengar dapat merequest dari line telepon bisa, dari WhatsApp bisa, di 0873x04x846. Untuk yang dari WhatsApp bisa mengetikkan requestnya RQ spasi nama, alamat singkat, kemudian dapat langsung memilih tema atau kumpulan topik yang ingin dihadirkan, kemudian dapat langsung dikirimkan di 0873x04x846. Untuk yang ingin menyapa dari telepon bisa langsung disambungkan saja di line WhatsApp kami tadi, insya Allah langsung tersambung di telepon WhatsApp kami ataupun telepon biasa. Baik, sebelum kita masuk tadi kami juga mengucapkan jazakumul khairan untuk pendengar setia kita tadi, ada sedikit hadiah untuk kru Radio Suara Liman tadi sore-sore dikirim ya, masya Allah, semoga menjadi kebaikan dan amal jariah bagi para pendengar tadi yang suka mengirimkan hadiah untuk kru Aliman yang bertugas, dan semoga membuat para pendengar para petugas atau kru Aliman semangat dalam membawakan program-program baik kajian, kemudian materi-materi yang kita tampilkan di TV maupun di radio, agar lebih semangat lagi untuk beraktivitas atau membuat create ilmu-ilmu yang tentunya sesuai Al-Quran dan Sunnah untuk ditampilkan dari ruang dengar dan dari layar kaca para pemirsa. Kami ucapkan jazakumullah khairan untuk tadi yang sudah mengirimkan beberapa hadiah untuk kru Aliman ya, sore-sore. Kita masuk di sesi pertama. Request yang sudah masuk dari pendengar kita ada Ibu Yusuf di Teluk Anyar Lamongan, salah satu pendengar setia kita juga, dan ibu kita yang kita cintai juga, ada Ibu Yusuf di Kota Lamongan. Berikut surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karyanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian ada juga dari Kota Simbatan Lamongan, ada Ibu Mulyadi. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Malam hari ini berikut surah Al-Mulk dengan karyanya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, kita akan siapkan surahnya. Kemudian yang selanjutnya dari pendengar kita di Kota Surabaya yang masih muda dan selalu semangat, ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Semoga sehat selalu Mas Leandro. Malam hari ini mereka suruh Al-Muzamil Al-Mudasir dengan korenya Syekh Maher Al-Mu'akili. Kemudian ada mutiara nasihat sepertinya ini oleh Ustaz Ahmad Zainuddin dengan tema Ditipu Dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran. Baik, nanti kita selang-seling ya untuk merotalnya dan munasnya agar terputarkan para pendengar yang lainnya. Kemudian juga ingin dihadirkan kisah sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik, nanti tetap kita pilihkan salah satu ya untuk kisah sahabatnya karena cukup panjang. Kemudian juga beliau tadi mungkin dari beliau Mas Leandro nya. Kemudian juga yang selanjutnya kita bacakan di request keempat dari pendengar setia kita di Kota Perak Jombang yang selalu menyapa. Sehat selalu untuk Bapak Mahmudi dan istri di Kota Perak Jombang ya. Masya Allah, ahlan Bapak. Malam hari ini merequest suruh Al-Fajr ya, dengan karya Sat Mufli Safitra kita akan siapkan. Mungkin bisa sambil ditunggu sembari mendengarkan request-request para pendengar yang lainnya. Kemudian dari Kota Rungkut, tentunya Kota Surabaya ya, dari Rungkut, Kota Surabaya. Ada Ibu Ani di sana, ahlan Ibu, merequest suruh Al-Mulk dengan karya Sat Abu Usama. Baik, request-requestnya sudah kita siapkan. Nanti kita akan bergantian untuk membacakan, memutarkan request-request dari para pendengar. Dan langsung saja kita hadirkan di sesi pertama berikut ini. Selaku MC yang bertugas, Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. As-safaratil kiramil barah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca, silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
1: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: syajar.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan."

Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" Dengan senang hati, "Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim.

yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Alhamdulillah, ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Aliman Gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tak terasa telah kita berlalui 2 jam bersama. Dan tadi terakhir request dari Bapak Abdul Khalik di Cerme Kota Gresik tadi ya, merequest surah Ar-Rahman dan 3 surah terakhir di Juz Al-Quranul Karim di Juz ke-30. Dan kali ini MC yang bertugas harus pamit undur diri. Tentunya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan membawakan acara. Dan insya Allah ta'ala kita akan sambung bersama MC-MC yang bertugas selanjutnya. Kali ini kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: بَشِيرٌ
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Oleh.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan

akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna ya Allah.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
3: Sabar Riko, kamu tahu nggak? Ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
2: Terus dari apa, Pak?
3: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
2: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
3: Betul, nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
2: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
3: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman.
4: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang gak bosen ya?
2: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
4: Hah? Maksudnya?
2: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
4: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
2: Iya, Raka. Karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia, kan?
3: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
7: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
7: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
7: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
7: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
7: Oke. Pulang kerja, langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
8: Semenit manfaat.
9: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
8: Semenit manfaat.
9: Ibadah itu dikatakan berkualitas. Ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
11: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk. Yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah. Yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini. Atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam. Sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
5: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini.
8: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
7: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa atau zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Masad.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama, sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda,

selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah, sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Salam, menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat. Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan? Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian. Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr. Utsman menjawab dengan senang hati, tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan? Dengan senang hati, tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku? Mereka menjawab, 1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu? Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Maka mereka berkata, wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami? Utsman menjawab, Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi? Mereka menjawab, tidak wahai Abu Amr. Maka Utsman berkata, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah. Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas.
Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzun Nurayn Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzun Nurayn, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab.
Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya. Dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu
2: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: أَمْرًا.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: bashir.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

0: Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
1: Oh.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qawmih, inni lakum nadhirun mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: What?

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia, Nuh, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian dari

kepadanya, "Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."
1: Falamma jaa amruna
0: kasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: كَأَن

0: ada.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: foto.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

0: Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."
1: Qalu atajabina min amrillah rahmatullah.

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untukku.

0: Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Azkarus Sabah.
4: Zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Asbahna.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: فأنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi.

0: bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
1: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضي

0: ثلاث مرات
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salih was-su'. Kahamil al-misk wa nafikh al-kib. Fahamil al-misk imma an yuhdiyak وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Masalul jalisus salih." Perumpamaan teman yang saleh. Teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh. Bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh. Perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kama sakahamilil miski wa nafihil kir. Seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilul misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan. Paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah. Ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, "Falyandur ahadukum aman tukhalil." Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

0: Idza'atu sautil iman lidz-dzakirina wadz-dzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.
2: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: المؤلف حفظنا الله وإياه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه. حديث yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk menjulurkan atau mengulurkan bajunya dengan sombong atau yang biasa dengan bahasa sehari-hari larangan isbal. Hadis ini adalah hadithun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari jalur sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qal beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat la yanzurullahu Allah Ta'ala akan tidak akan melihat pada hari kiamat dengan penglihatan yang penuh rahmah, dengan penglihatan yang penuh dengan kehalusan, dengan penglihatan yang penuh dengan kebajikan. Kepada siapa? Ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah Ta'ala tidak akan melihat pada orang yang telah menjulurkan pakaiannya, mengulurkan pakaiannya dengan sombong. Khuyala yaitu al-bataru wal-kibru wal-ijabu, dengan congkak, sombong dan ujub ya. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya haramnya mengenakan pakaian bagi lelaki di bawah mata kaki. Ya. Ini adalah khusus untuk lelaki. Adapun perempuan, sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya dalam sebuah riwayat, fa kaifa tasna'un nisa'a bidhuyulihinna? Bagaimana kalau perempuan-perempuan itu, apa yang mereka lakukan dengan pakaian-pakaian yang mengulur, yang sampai menyentuh tanah tersebut? Ya. Bagaimana dengan pakaian-pakaian yang melebihi sampai menyentuh tanah? Qala yurkhina shibran. Kata Nabi SAW, daknya dilebihkan, dipanjangkan sejengkal saja. Qal Qal faqalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan idan tankashifu aqdamuhunna, kalau gitu masih ada kemungkinan akan terbuka juga kaki-kaki mereka, kaum Hawa tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam fayurkhinahu dhira'an wa la yazidna 'alaihi, maka hendaknya perempuan itu, kaum Hawa, menyulurkan dan memanjangkan pakaiannya satu dirak saja. Satu hasta tidak boleh lebih daripadanya. Ini satu hasta saja tidak boleh lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah haditsun hasanun sahih. Jadi khawati azakumullah, ikhwati wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang mulia ini disebutkan di sini, al hadithu dalilun ala tahrimi jarril izari khuyala'a wa kibran wa ijaban wa anna hadha min kabairid dunubi. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang haramnya mengulurkan, ya, memanjangkan pakaiannya, baik itu sarung, celana, gamis, ya, atau yang semisalnya, khuyala wa kibran wa ijaban, dengan sombong, congkak dan ujub, ya. Wa anna hadha min kabair dunub, disebutkan al-imam Al-Dhahabi dalam kitabnya yang terkenal sekali, yaitu Al-Kabair. Bahwasanya hal ini adalah termasuk dosa-dosa besar, ya. Karena Nabi SAW menyatakan la yandurullah, Allah Ta'ala tidak akan melihat pada hari kiamat orang yang menjulurkan pakaiannya, ya, dengan sombong, ya, dengan congkak. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, bagaimana seandainya seorang itu mengulurkan pakaiannya, celananya misalkan, atau gamisnya di bawah kedua mata kaki, ya, tanpa sombong. Terlepas dia sombong atau tidak, mengulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki itu adalah dosa besar. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aswala min al-ka'bayn min al-izari fa fin-nar. Apa saja pakaian, baik itu celana, sarung, gamis yang di bawah mata kaki, ya, fa fin-nar, maka itu tempatnya lah di dalam neraka. Sekali lagi, ini adalah khusus bagi lelaki. Sebagai perempuan tadi sudah disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Ya, khusus untuk lelaki, tidak boleh seorang menggunakan pakaiannya di bawah mata kaki atau di bawah mata kaki. Ya, khusus untuk lelaki. Sombong maupun tidak sombong. Tidak sombong haram. Apalagi pakai dengan ada rasa congkak, ada rasa sombong, ujub, apalagi itu double, ya, tentunya dosanya adalah double, dan itu adalah tentunya keharamannya sudah jelas. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hadis yang mulia ini menjelaskan tentang haramnya, yaitu seorang lelaki menjulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki, ya. Dan inilah pendapat ulama, ya, ahlul ilmi tentang haramnya hal itu. Dan ini diriwayatkan dari madhab Hanabilah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyad dan Ibn Arabi di kalangan madhab Maliki, dan Al-Hafidh Ibn Hajar berpendapat atau cenderung dengan haramnya hal tersebut, ya. وهو اختيار الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باس والشيخ محمد بن تيمين. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh tokoh-tokoh di zaman kita, ya ulama-ulama kontemporer, di antaranya adalah Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani, juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Mufti Saudiyah, ya. Dan ini dipilih juga oleh Faqihuz Zaman Al-Allamah الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمنا الله وإياه واستدلوا بحديث الباب dan mereka beliau-beliau ini berdalil dengan hadis yang kita baca ini tentang haramnya menjulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki dan ini pendapat yang

pakaian itu sarung atau celana atau yang semisalnya termasuk makhilah, termasuk suatu kesombongan, suatu kecongkakan. Wa inna Allah la yuhibbul makhilah, sungguhnya Allah Taala tidak menyukai sifat sombong. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahmakumullah. Jadi kesimpulannya bahwasannya orang lelaki tidak boleh untuk isbal, haram hukumnya isbal. Ya. Ya, karena disebutkan di sini tahrimul islam lil isbal mabniun ala hikamin azimatin. Islam mengharamkan tentang isbal karena dibangun di atas hikmah yang besar sekali. Wa masalih jammatin, ya, dan kemaslahatan yang besar. Wa fihi dar'ul mafasid 'anil nas, sekaligus di situ ada menolak keburukan dari manusia. Di antaranya apa? Annal isbala madhannatul khuyala'i wa dari'atun ilaiha. Bahwasanya isbal itu salah satu penyebab orang itu jadi sombong, congkak, ujub, ya. Kemudian yang kedua, annal isbala fihi tashabbuhun bin nisa'i. لأن المرأة هي التي أمرت أن يكون لباسها أنزل من الكعبين لستر قدميها. Karena isbal ini menyerupai perempuan, ya. Karena perempuanlah yang diperintahkan untuk, ya, untuk memanjangkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki untuk menutupi kakinya, ya. Jadi kalau orang yang memanjangkan, lelaki memanjangkan pakaiannya, celananya, sarungnya di bawah kedua mata kaki, ini menyerupai perempuan. Kita sebagai orang laki tidak mau dikatakan menyerupai perempuan, ya. Kemudian yang ketiga, annal isbala fihi israfun, bahwasannya isbal itu ada unsur israf, berlebihan, ya, berlebihan. Dia membutuhkan pakaian itu sampai di atasnya mata kaki. Islam mengatur semuanya, cara berpakaian, ya kan, diatur untuk bagian celana atau sarung atau gamis tidak boleh melebihi dari mata kaki. Di atas mata kaki walaupun setengah senti atau satu senti, yang penting di atas mata kaki. Ya. Tidak boleh di bawah mata kaki. Atau pas misalkan, ya, jangan di atasnya mata kaki. Ya. Di atasnya mata kaki walaupun satu senti saja. Ya. Jangan mendekati dengan yang diharamkan oleh syariat. Kemudian alasan yang lainnya, annal musbila la ya'manu ta'alluqan najasat bi thawbihi. Ya. Karena orang yang musbil itu tidak aman, ya, tidak menutup kemungkinan najis-najis itu akan, ya, mengenai pakaiannya. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang disebutkan di sini yaitu al-mustafad min al-ahadith fil mawdu' libas ar-rajuli anna tul al-qamis wa ma ma'nahu arba'atu aqsamin. Bahwasannya yang bisa diambil intisari dari beberapa hadis tentang pakaian lelaki itu, bahwasannya panjang pakaian seorang laki itu ada empat klasifikasi. Yang pertama, yang sunnah. As-sunnatu ila nisfis saq. Sunnahnya ada

nazala anil ka'baini bila khuyala. Yang ketiga termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar, yaitu menggunakan pakaiannya, ya, baik itu sarung, celana atau yang semisalnya, di bawah kedua mata kaki tanpa sombong, ya, tanpa sombong saja, tanpa rasa ujub, khuyala, ya, tanpa rasa congkak dan sombong dan ujub, itu termasuk kabira minal kabair. Ya, kalau pakaian itu termasuk dosa besar kalau di bawah kedua mata kaki. Ya. Manjar yang keempat, yang terakhir, manjar thawbahu khuyala'a fa huwa ashadd min alladhi qablahu. Kalau seandainya dia menjulurkan, mengulurkan pakaiannya dengan rasa sombong dan congkak dengan ujub, ya, maka hal ini ada lebih dahsyat lagi dengan yang sebelumnya. Ya. Sudah kabirah, kemudian dia ditambah dengan rasa congkak dan sombong, maka ini adalah double, ya, ya, pengharamannya adalah double. Khotib azakumullah. Maka kesimpulan dari hadis yang kita baca ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana dengan pakaian kita. Sudahkah kita berpakaian sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila belum, mari kita mulai. Ya, mari kita memulai diri kita masing-masing, ya, untuk memperbaikinya. Seandainya pakaian itu celana misalkan yang biasa kita pakai sehari-hari, apabila hal itu masih di bawah kaki, mata kaki, maka seyogianya dipotong, ya, dipotong, bisa dipotong sendiri atau ke tukang jahit misalkan, ya, yang penting adalah pakaian itu tidak di bawah kedua mata kaki, ya. Ini adalah cara agama yang hanif ini mengajarkan kepada kita cara berpakaian. Kalau masih belum, maka berarti kita masih belum bisa berpakaian sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah kita tidak malu? Ini bukan sesuatu ajaran yang baru. Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada kita cara berpakaian. Tapi sayangnya, di zaman sekarang ini, kesadaran sebagian kaum muslimin, ya, masih rendah. Dianggapnya sesuatu yang sepele, ya. Kemudian bahkan mencibir, mencaci, memaki-maki orang yang cingkrang, macam-macam, ya kan. Ada yang mengatakan kurang bahan, ada yang mengatakan kebanjiran, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan istihza, merupakan cemoohan, merupakan hinaan kepada orang yang ingin menegakkan sunnah Nabi SAW, ingin mempraktekkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Maka mari, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah kaum muslimin, khususnya kaum lelaki, ya, untuk memperhatikan pakaian kita masing-masing. Ya, mari kita memulai dari kita masing-masing, diri kita masing-masing. Baik itu celana kita, sarung kita, ya, mungkin gamis kita, jangan melebihi dari kedua mata kaki kita. Agar kita terjauhkan dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ikhlas, yang paling tulus menasehati umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang sebelum terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-15. Qala al-muallif hafizanallahu wa iyyahu wa anhu رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا

0: شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Ya. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat menjelaskan kepada kita perintah untuk makan dengan menggunakan tangan kanan, demikian pula minum. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi." Apabila seorang di antara kalian makan, falyakul bi yaminihi, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi." Apabila dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya juga. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu yang merupakan musuh kita, musuh yang jelas, musuh yang nyata. Kata Nabi SAW, inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Sungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Jadi dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW memerintahkan kepada kita makan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita, memberikan informasi bahwasannya syaitan itu kalau makan, kalau minum dengan tangan kiri. Dan kita tidak boleh menyerupai syaitan. Ya. Oleh karena itu disebutkan di sini, الحديث دليل على أن المؤمن مأمور بأن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه. Sungguhnya hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang mukmin diperintahkan untuk makan dan minum dengan tangan kanannya. وَمَنْ هِيٌ عَنِ الْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ بِشِمَالِهِ. Dan dia haram hukumnya atau dilarang untuk makan dan minum dengan tangan kirinya. Lianna hadza min amali syaitan, karena itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Fa huwa alladhi ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, karena syaitan itulah yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, dan Nabi SAW menjelaskan tentang larangan ini, bahwasanya syaitan itu melakukan hal tersebut. Wa mukhalafatu syaitani amrun maqsudun ma'murun bihi. Dan menyelisihi syaitan itu adalah perkara yang diperintahkan agar kita menyelisihi syaitan. Wa qad nuhina an ittiba'i syaitan. Dan kita telah diperintah, dilarang untuk mengikuti syaitan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, dalam surat Nur ayat yang ke-21. Wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jelas sekali Allah SWT melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu adalah setiap maksiat itu langkah syaitan. Qala ahlul ilmi, khutwatu syaitan, khutwatu syaitan, kullu maksiatin khutwatun min khutwati syaitan. Setiap maksiat itu, setiap pelanggaran, setiap dosa itu adalah merupakan langkah-langkah syaitan. Ya, wala la tattabi khutwati syaitan. Ya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya syaitan itu memerintahkan perkara yang fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, apa sebenarnya hukum makan dengan dan minum dengan tangan kanan? Apakah hal itu merupakan suatu kewajiban? Ya. Pendapat pendapat yang rajih wallahu taala alam disebutkan di sini ya, bahwasannya sekelompok ahlul ilmi di antaranya Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm ya, Ibn Abi Musa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Ibnu Qayyim menyatakan wujubul akli wasyurbi bil yamin wa tahrimul akli wasyurbi bis syimal ya, wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan dan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri. Ini pendapat yang rajih. Oleh karena disebutkan di sini wa hadza qaulun qawiyyun, pendapat ini yang kuat. Ya, jadi haram hukumnya ya makan dan minum dengan tangan kiri dan hukumnya wajib makan dan minum itu adalah dengan tangan kanan. Sekali lagi, wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan dan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri. Pendapat ini yang kuat ya. Li'anna al-adillata al-waridata fi hadzal babi sahihatun wa sharihatun fi dalalati 'ala al-murad. Karena dalil-dalil tentang hal ini jelas sekali, sahih dan jelas, gamblang ya. Di antaranya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an isti'mal ash-shimali fil akli wash-shurbi wa bayyana annahu min 'amali syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menggunakan tangan kiri baik itu makan dan minum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hal itu adalah termasuk perbuatan syaitan ya. Yang kedua yaitu siyagul amri al-waridati fi hadzal babi ma'a siyagin nahyi wa la sarifa laha an dhahiriha alladhi huwa al-wujub wa tahrim. Tentang bentuk-bentuk larangan, bentuk-bentuk perintah dalam bab ini ya, bersama bentuk-bentuk larangan ya, ada perintah, ada larangan. Perintah agar kita makan dan minum dengan tangan kanan, larangan kepada kita untuk makan dan minum dengan tangan kiri ya. Wala sarifa laha an dhahiriha alladhi huwa alwujub at-tahrim, dan tidak ada yang memungkinkan untuk dipalingkan kepada selain hal itu ya, yaitu perintah wajibnya kita makan dan minum dengan tangan kanan dan larangan haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Tidak bisa di yakni tidak mungkin dalam arti yang lainnya selain itu, karena jelas sekali hadisnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ini ya, fal yakul bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi ya, idza akala ahadukum fal yakul bi yaminihi wa idza shariba fal yashrab bi yaminihi. Apabila dia makan, makanlah dengan tangan kanan, apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanan. Wa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum juga tangan kiri ya. Maka larangan hal itu adalah jelas sekali ya. Kemudian sebagai penguat tentang wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan dan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri, yaitu hadis Salama Ibn Aqwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, ada seorang yang makan dengan tangan kiri di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kul biyaminika, nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu ya, kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang itu mengatakan la astati', aku tidak bisa, kata orang tersebut. Qala la istata'ta, tidak, kamu sebenarnya bisa kamu makan dengan tangan kananmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma man'aka illal kibru ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang menghalangimu kecuali karena kibir, karena sombong, karena congkak ya, karena congkak. Qal fa ma rafa'aha ila fihi, haditsun sahihun rawahu muslimun. Dikatakan oleh Salama Ibn Aqwa, maka orang itu tidak bisa mengangkat ya makanannya ke mulutnya ya, artinya apa, lumpuh karena menentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah. Ini balasan bagi orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fama rafa'aha ila fihi, ay ila famihi. Dia tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Ya. Jadi lumpuh orang tersebut, naudzubillah. Ini salah satu contoh fakta dan nyata orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan berakibat fatal. Ya. Hadis ini adalah hadisun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bagaimana dengan kita-kita saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang acap kali melalaikan hal semacam ini, tidak memperhatikan, ya, dianggapnya sesuatu yang sepele. Mungkin kita menganggap sepele, tapi di sisi Allah SWT itu ada sesuatu yang besar. Ya, atahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Anda mengira itu sesuatu yang sepele, tapi di sisi Allah SWT sesuatu itu adalah sesuatu yang besar. Kita menganggap itu sepele, tapi di sisi Allah SWT itu adalah besar. Ya. Maka ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Maka hendaknya kita harus memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Jangan dianggap sepele. Semua ajaran Islam adalah agung. Semua ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah mulia. Karena itu datangnya dari Allah SWT yang maha mulia. Yang dibawa oleh Nabi SAW yang mulia. Yang dipilih oleh Allah SWT. Manusia pilihan. Kadang-kadang kita dalam fenomena sehari-hari, kadang-kadang makan dengan tangan kanan, kemudian minumnya dengan tangan kiri. Alasannya tangannya kotor. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kita lihat. Ya. Maka solusinya adalah biarkan gelas Anda kotor, tapi jangan sampai Anda mengotori diri Anda, ya kan? Maka makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Biar gelas itu kotor, bisa dicuci, atau mungkin gelas-gelas plastik, misalkan zaman sekarang mudah sekali menggunakan gelas-gelas plastik yang satu pakai, habis itu buang, misalkan. Sangat memungkinkan sekali. Ya. Sangat memungkinkan sekali untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Kemudian ketika seorang mungkin mengendarai motor misalkan, atau mobil misalkan, mengendarai mobil misalkan, dia nyetir, kemudian makan atau minum dengan tangan kiri, ini tidak boleh, haram hukumnya. Anda dalam keadaan nyetir atau tidak nyetir, ya, itu adalah perkara yang haram. Ya, karena itu menyerupai syaitan. Tidak boleh tasyabbuh dengan syaitan. Man tasyabbuh biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Kita tidak boleh menyerupai syaitan, bahkan harus menyelisih syaitan. Kalau syaitan itu makannya dan minum dengan tangan kiri, kita tidak boleh. Diarahkan oleh Nabi SAW, tidak dibiarkan begitu saja. Nabi SAW mengarahkan kepada kita agar kita makan dan minum dengan tangan kanan kita. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian sebagai hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan hadis yang ke-16. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu wa 'Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi ma sarafin wa la makhilatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Maksudnya di sini adalah bukan Abu Dawud As-Sijistani tapi At-Tayalisi. Ya. Abu Dawud At-Tayalisi dan Imam Ahmad dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan mu'allaq. Hadis ini adalah hadithun hasanun. Hadis yang hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya. Ya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan, wala makhilah, dan tanpa rasa congkak dan sombong serta ujub. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini ya, disebutkan di sini, al hadis dalilun ala tahrim al israfi wa mujawazat al haddi wa fihi irsyadun ila al qasd wa al tawazun wal i'tidal fi kulli sya'nin min syu'un al hayati. Dalil hadis ini sebagai dalil tentang haramnya berlebihan ya, wa mujawazat al haddi, yaitu melampaui batas.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

brol-brolan, kata orang Jawa Timuran. Tidak brol-brolan, tapi di tengah-tengah. Ya. Tapi di tengah-tengah. Jadi, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Furqan misalkan, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah SWT yang pemurah itu, yaitu idza anfaqu lam yusrifu, apabila mereka menginfakkan mereka tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan juga tidak kikir, tidak brol-brolan dan juga tidak kikir. Wa kana baina dhalika qawama. Tapi di antara keduanya, yaitu yang wajar, yang tengah-tengah, oh yang wajar. Kata orang, khairul umur awsatuha, sebagai perkara yang di tengah-tengah, tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tapi yang wajar saja. Ya. Karena yang wajar itu, yang sederhana itu, itulah merupakan rahasia keberkahan. Ya, rahasia keberkahan itu pada kesederhanaan. Tidak brol-brolan dan juga tidak kikir, ya kan? Kalau orang yang brol-brolan itu suatu saat mungkin dia akan menyesal, ya. Fataqul maluma mahsura, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal. Lu kenapa ya kok saya berbuat semacam itu? Berlebihan misalnya dalam suatu hal, misalkan baik itu makan dan minum, ya. Yang penting makan dan minum dan tidak berlebihan. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut oleh Allah SWT, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah anda dan minumlah anda, wa la tusrifu, dan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Makan boleh, apa saja anda makan, ya, anda minum, tapi jangan berlebihan. Dan ini adalah merupakan formula seorang ingin sehat, yaitu makan yang sederhana, ya, minum juga yang sederhana, yang secukupnya, tidak berlebihan. Wala tusifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, ya. Jadi intinya adalah manusia itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ingin hidup sehat, ya, yang ingin hidupnya nyaman, tenteram, jauh dari penyakit-penyakit yang tidak-tidak, maka menurut Al-Quran tadi itu, kulu washrabu wala tusifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ya, makan dan minum jangan berlebihan. Kalau makan, minum berlebihan, ya, akan menyebabkan penyakit yang bermacam-macam, ya, apalagi zaman sekarang penyakitnya, ya, orang bermacam-macam. Para dunia medis berkembang dengan pesat, penyakitnya juga berkembang dengan pesat. Na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di antara faedah yang disebutkan di sini, yaitu Al-hadithu dalilu ibahatil libasi. Ya. Wa min ni'amillahi ta'ala ila ibadihi. Hadith ini sebagai dalil, ya, ini diperbolehkannya seorang itu mengenakan pakaian. Ya. Mengenakan pakaian. Dan pakaian ini adalah merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yasturu badan al-insani wa yahfaduhu duna adiyatil jawi wa taqallubatihi idhafatan ila annahu zinatun wa jamalun. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Bahwasannya pakaian ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bisa menutupi, ya, badannya itu dari dingin, ya, perubahan cuaca, ya. Selain itu adalah merupakan zinah wa jamal, merupakan perhiasan dan kebajikan, ya, ini keindahan, ya, keindahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudu zinatukum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam,
ambillah pakaian Anda, ambillah pakaian Anda ketika setiap memasuki masjid. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, barakallahu fikum, ini diantara yang disebutkan oleh mu'allif rahmanallahu wa iyyahu. Dengan demikian maka babul adab sudah selesai, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki yaitu babul birri wassilati, bab penjelasan tentang yaitu kebajikan dan silaturahim. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.

Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
7: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
6: Terus dari apa, Pak?
7: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
6: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
7: Betul, Nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
6: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
7: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
4: Renungan Suara Al-Iman.
8: Ayah, aku boleh curhat gak?
9: Mau curhat apa, nak?
8: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
9: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
8: Apa itu?
9: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
8: Terus, kalau itu dilakukan,
9: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
8: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
9: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Usaimi Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
4: Renungan Suara Al-Iman.

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid,
Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah,
aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air di Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari di Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga di Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Dauslah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu.

Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, "Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hammamah. Aku ingin menghancurkannya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair, "Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus." Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi, tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu.

maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang syahid

0: Semenit manfaat.
1: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, enggak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, enggak memperdulikan surga, enggak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Lah ini tidak benar. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah minta surga. Kita meminta surga kepada Allah itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh nabinya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
0: Semenit manfaat.
1: Siapa orang dimurkai Allah? Orang yang memahami ilmu, mengerti ilmu, ya'rifunal haq, mengerti kebenaran, tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi Nasrani dikasih Injil dan Taurat, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengerti anak kandung mereka sendiri. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengetahui kebenaran. Orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi enggak mau beriman kepada nabi, makanya al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah.
2: Dalam sebuah riwayat, bagaimana generasi salafuna as-salih, generasi emas umat Islam ini, ya, orang-orang terdahulu, mereka orang-orang yang soleh, ya, mereka itu ternyata mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ya, ada sebuah riwayat mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Masya Allah. Bahasanya mereka itu salafunas soleh, para sahabat, orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan, ya, agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, ya, mereka itu berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan juga mereka yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Dan mereka itu kalau sudah selesai bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa agar amalan-amalan mereka itu diterima, amalan-amalan yang dijalankan di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi hidup mereka itu penuh dengan doa. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan adalah bulannya panen, ya, panen amal. Jadi menjalankan amal, keutamaan di bulan Ramadan yang Masya Allah. Dan setelah bulan Ramadan mereka itu berdoa, berharap kepada Allah agar amalan-amalannya itu diterima. Ya, ini adalah sebuah harapan yang luar biasa yang kiranya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ada salah satu doa, ya, ya, doa dari orang-orang yang soleh juga, ya, sebagian sahabat atau sebagian salafun soleh itu, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallimli Ramadan, wa tasallamhu minni mutakabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutakabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Masya Allah, sebuah doa yang indah, sebuah doa yang penuh pengharapan, berharap agar bisa sampai ke bulan Ramadan, agar kita ini bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan dan berdoa agar Ramadan itu sampai kepada kita. Dan tidak cukup di situ, kita berdoa bertemu dengan bulan Ramadan tidak hanya ingin hal-hal lain di bulan Ramadan, ya, bukan karena di bulan Ramadan akan datang hari raya, bukan di bulan Ramadan akan datang banyak makanan-makanan, bukan karena di bulan Ramadan akan ada tunjangan hari raya atau yang lainnya. La, indahnya di sini yaitu watasallamhu minni mutaqabbala. Ini niatnya mereka berdoa 6 bulan agar dipertemukan, agar sampai umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Niatnya adalah agar amalan-amalan di bulan Ramadan diterima. Pastinya ingin melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan itu agar dimudahkan untuk menjalankan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan agar amalannya diterima. Subhanallah. Maka ini yang pertama. Jika kita memang benar-benar memiliki rasa rindu, rasa ingin berjumpa dengan bulan mulia, karena tahu bulan itu adalah bulan mulia, bulan di dalamnya amalan-amalan dilipat gandakan, banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan untuk menjalankan amalan-amalan di dalamnya dan berharap agar diterima. Yang berikutnya yaitu kita membiasakan diri. Ya, tidaklah seorang itu menjalankan sesuatu itu dengan terbiasa akan lebih mudah. Maka tatkala akan menyambut, ya, seperti bulan ini, ya, dibiasakan puasa Senin Kamis, ya, semampu. Atau kalau enggak, puasa Ayyamul Bait, ya, yang sebulan 3 kali. Ya, atau dibiasakan mungkin dengan memperbanyak sedekah. Mungkin dibiasakan mulai membuka Al-Qur'annya yang mungkin lama tidak dibuka. Ya, dibiasakan. Ya, sehingga nanti di awal ketika berjumpa dengan Ramadan itu semangatnya sudah pas. Ya, seperti orang harus pemanasan dulu. Kalau enggak pemanasan, ototnya kaku semua, sakit. Ya, ini hal lain yang berkaitan dengan diri kita selain mengikuti apa yang telah terdapat dalam beberapa riwayat bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Wallahu taala alam, mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya saya beristighfar kepada Allah, dan jika ada kebenarannya semoga Allah memudahkan kita untuk kita bisa mengamalkan dan istiqomah di atasnya. Wallahu taala a'lam.
3: Nantikan Ramadan bersama Suara Al-Iman.
0: Semenit manfaat.
4: Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
5: ما يقوله إذا ركب دابته.
6: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Info sehat hari ini.
2: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Kenali penyebab gigi keropos. Gigi keropos bisa terjadi oleh siapa saja. Keroposnya gigi disebabkan lapisan terluar gigi atau enamel untuk melindungi dan mencegah kerusakan gigi. Enamel gigi lama-kelamaan akan terkikis akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Gejala keroposnya gigi biasanya ditandai dengan sensitifnya gigi, munculnya rasa nyeri, perubahan warna gigi, bahkan keretakan pada gigi. Ada beberapa penyebab gigi keropos yang ikhwatul iman perlu ketahui. Pertama, makanan yang mengandung tepung. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, zat karbohidrat di dalam tepung akan dipecah oleh bakteri menjadi zat asam yang bisa mengikis enamel. Pastikan minum air putih dan menyikat sela-sela gigi sampai bersih agar tidak ada sisa makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Kedua, permen. Selain bersifat keras, kandungan gula pada sisa makanan yang menempel di gigi bisa memicu datangnya bakteri dan merusak enamel gigi. Untuk menyiasatinya, selingi konsumsi air putih agar mineral dalam gigi tidak larut. Ketiga, buah yang asam. Kandungan zat asam pada buah-buahan seperti jeruk lemon, strawberry, dan jeruk nipis berisiko mengikis lapisan terluar gigi. Meski mengandung vitamin C tinggi, Namun jika terlalu lama di dalam mulut juga bisa beresiko menyebabkan karies atau yang lebih dikenal dengan gigi berlubang. Keempat, minuman bersoda. Beberapa penelitian membuktikan mengkonsumsi minuman bersoda bisa menyebabkan kerusakan gigi. Selain kadar gula yang tinggi, minuman bersoda juga mengandung asam yang menyebabkan kerusakan pada enamel gigi. Kelima, es batu. Meski terbuat dari air putih, tidak mengandung pemanis maupun tambahan zat lainnya, kebiasaan mengunyah es batu bisa membahayakan gigi. Struktur enamel dan es batu yang sama kerasnya dapat menyebabkan keretakan pada gigi yang membuat gigi menjadi hypersensitif. Kenali penyebab gigi keropos, tetap jaga pola hidup sehat, dan selalu perhatikan kesehatan mulut ya ikhwatal iman.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal.